0: kan Bapak, saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar Bapak, sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja Bapak yang ada di dalam, itu masih banyak binatang-binatang buas Bapak, termasuk buaya itu juga masih ada, ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya kritisan itu sebetulnya
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya kritisan itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting dari tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan, sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak, banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis. BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Koalisi Pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas

0: naik turunkan penumpang, sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya Sukmi menemani aktivitas pagi Anda. 91,4 MHz menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Kita hadirkan di Lintas Bima pagi dengan program Halo Bima, menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dumpu, dan Kabupaten Sumbawa.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
1: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, informasi di Halo Bima kami hadirkan dari Kota Bima. Informasi mengenai pengadilan agama perkuat sinergi dengan Pemkot Bima. Wali Kota Bima Haji Arhman Haji Abidin SE menghadiri penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dalam perjanjian kerjasama PKS antara pemerintah Kota Bima dengan Pengadilan Agama Bima kelas 1B yang berlangsung di Aula Parenta, Ruang Rapat Wali Kota Bima pada Selasa 13 Oktober 2026. Wali Kota Bima menyampaikan bahwa penandatanganan MOU dan PKS ini merupakan langkah penting untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar lembaga, khususnya dalam pemanfaatan dan pertukaran data yang membutuhkan yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi. Ia berharap melalui kerjasama tersebut data yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota juga menekankan pentingnya pengelolaan data yang tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah berjalan sesuai ketentuan serta meminimalkan potensi temuan dan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Bima kelas 1B Haji Ihyadin SAG MH menyampaikan bahwa penandatanganan MOU dan PKS tersebut merupakan langkah strategis dalam membangun sinergitas dalam memperkuat koordinasi di antara Pengadilan Agama Bima dengan Pemerintah Kota Bima. Ia menjelaskan bahwa kerjasama ini dilatar belakangi oleh berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan bersama, terutama terkait administrasi perkawinan, perceraian, dispensasi perkawinan, serta pencatatan status hukum masyarakat. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Bima mencapai sekitar 2.400 perkara per tahun. Selain itu, terdapat 483 perkara dispensasi perkawinan yang menjadi perhatian, terutama dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum perkawinan. Ketua Pengadilan Agama Bima juga menyoroti persoalan pencatatan perkawinan, termasuk perkawinan yang belum tercatat secara resmi atau nikah siri. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar status perkawinan masyarakat dapat ditangani melalui mekanisme hukum yang sesuai, termasuk melalui proses isbat nikah bagi yang memenuhi persyaratan. Melalui

Berbagai upaya yang dilakukan guru sekolah dasar negeri SDN 8 Kota Bima, Nusa Tenggara Barat untuk menanamkan kecintaan terhadap sejarah dan kebudayaan daerah terhadap para siswa sejak dini. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan edukasi atau study tour ke Museum Asimbojo, merupakan bekas istana Kesultanan Bima, untuk mengenalkan perjalanan sejarah Bima, para sultan, serta berbagai peninggalan sejarah yang memiliki nilai penting bagi masyarakat. Kunjungan ini menjadi salah satu metode pembelajaran di luar kelas agar siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dari buku pelajaran, tetapi juga dapat mengenal sejarah daerah secara langsung melalui benda-benda peninggalan, dokumentasi, serta penjelasan mengenai kehidupan Kesultanan Bima pada masa lampau. Salah seorang guru SDN 08 Bima Kota, Sumiati, mengatakan kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai sejarah dan identitas budaya Bima. Saudara, berikan demikian untuk informasi dari Kota Bima, Kabupaten Bima. Kita hadirkan informasi dari Kabupaten Dompu. Mengenai NIK dipakai pasang meteran listrik, desil warga Dompu berubah. Pendengar, ribuan warga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat terancam kehilangan akses bantuan sosial akibat perubahan desil kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Persoalan ini dipicu penggunaan kartu keluarga dan nomor induk kependudukan warga untuk keperluan administrasi pemasangan meteran listrik berdaya tinggi milik pihak lain. Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Dompu, Irmansyah, mengatakan temuan itu di lapangan menunjukkan bahwa warga yang kondisi ekonominya masih tergolong miskin tetapi tercatat dalam kelompok masyarakat sejahtera berdasarkan data desil. Jadi perubahan status tersebut berpotensi membuat keluarga penerima manfaat tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan sosial. Data desil kesejahteraan diterbitkan Badan Pusat Statistik dengan mengacu pada berbagai indikator kesejahteraan masyarakat, termasuk kondisi pendapatan, namun ada dalam pelaksanaannya ditemukan data yang perlu dikoreksi karena dinilai tidak mencerminkan keadaan ekonomi warga yang sebenarnya. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah penggunaan dokumen kependudukan warga untuk keperluan administrasi pemasangan meteran listrik berdaya tinggi. Jadi pendengar, penggunaan identitas tersebut juga memenuhi penilaian kesejahteraan dalam sistem pendataan sehingga status desil warga mengalami perubahan. Jadi meski kondisi ekonomi mereka tidak ikut berubah. Karena itu masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam meminjamkan dokumen kependudukan kepada orang lain, terutama untuk keperluan administrasi yang dapat berdampak terhadap status data pribadi dan akses terdapat program pemerintah. Warga dihimbau untuk memeriksa status desil kesejahteraannya apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi ekonomi sebenarnya. Masyarakat dapat mengajukan sanggahan melalui mekanisme yang tersedia dengan meminta pendampingan pemerintah desa atau kelurahan maupun dinas sosial Kabupaten Dompu. Pendengar demikian untuk informasinya dari Kabupaten Dompu, dan kita beralih ke informasi lain. Informasi dari Kabupaten Sumbawa. Mengenai persoalan asmara dan rumah tangga picu gangguan jiwa. Persoalan asmara dan rumah tangga menjadi salah satu pemicu yang banyak ditemukan dalam kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, Kabupaten Sumbawa. Tekanan emosional akibat konflik hubungan, ditinggalkan pasangan hingga masalah keluarga menjadi perhatian petugas kesehatan dalam menangani pasien yang mengalami gangguan kesehatan mental. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa mencatat sebanyak 1.428 orang masuk dalam data ODGJ. Dari jumlah tersebut, 1.080 orang tergolong ODGJ berat. Besarnya angka tersebut mendorong pemerintah daerah memperkuat penanganan dan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Dr. Abadi Abdullah, mengungkapkan bahwa persoalan asmara menjadi salah satu pemicu yang paling banyak ditemukan petugas di lapangan. Pengalaman emosional yang berat akibat masalah hubungan pribadi dapat mempengaruhi kondisi psikologis secara seseorang untuk membutuhkan penanganan yang tepat. Dicontohkan kasus seorang warga di wilayah Sumbawa bagian barat yang mengalami tekanan psikologis setelah ditinggalkan suaminya menikah lagi.

Persoalan rumah tangga tersebut menjadi salah satu kasus yang menggambarkan beratnya tekanan emosional ketika seseorang menghadapi perubahan besar dalam hubungan dengan pasangan. Bagi sebagian orang, persoalan dalam hubungan pribadi dapat menimbulkan kesedihan mendalam, kecemasan, tekanan berkepanjangan, hingga kesulitan menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi ketika tekanan tersebut tidak tertangani dengan baik, kondisi kesehatan mental seseorang dapat semakin terganggu, terutama apabila terdapat faktor risiko lain yang turut mempengaruhi. Abadi menjelaskan persoalan asmara dan rumah tangga memang menjadi perhatian dalam penanganan ODGJ di Sumbawa. Namun gangguan jiwa tidak selalu muncul akibat satu peristiwa atau persoalan tertentu. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga setiap pasien membutuhkan pemeriksaan yang untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan penanganan. Karena itu, pendengar, petugas kesehatan perlu melihat kondisi pasien secara menyeluruh, termasuk riwayat kesehatan, situasi keluarga, tekanan lingkungan, serta perubahan perilaku yang dialami. Jadi, pendengar, pendekatan tersebut diperlukan agar pasien memperoleh penanganan sesuai kondisi masing-masing. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Informasi dari Sumbawa tadi menuntaskan kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Halo Bima. Selamat pagi dan terima kasih untuk bersamaannya. Selamat memulai aktivitas pagi Anda untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Sukmi bertugas untuk sementara waktu pamit undur dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana, Sukmi akan kembali hadir di program berikutnya pada pukul 9 dengan menghadirkan program Kahaba Angi. Dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih di program Lintas Bima Pagi dengan menghadirkan program pukul 9 ini dengan program Kahbangi. Mari kita saling mengabarkan, Anda bisa berpartisipasi di jalur JSM dan WA kami 0822-3494-5100. Sugmi temani Anda hingga pukul 10 di program Kahbangi.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kami hadirkan untuk update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Kita sudah terhubung dengan forecaster Ondati Bima, ada rekan Chelsea di sana, kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
1: Halo, selamat pagi juga rekan.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini, sehat rekan Chelsea?
1: Ya, sehat rekan.
0: Baik, silakan rekan Chelsea untuk update informasi cuaca pagi hari ini, silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 14 Oktober 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Sementara pada malam hingga dini hari cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk angin permukaan sendiri, dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata yakni sekitar 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum yang dapat mencapai 35 km per jam. Untuk suhu udara hari ini diprediksi berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 85%. Selanjutnya, pada sore hari nanti, matahari diperkirakan akan terbenam pada pukul 17.59 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan esok hari, matahari akan terbit pada pukul 05.43 waktu Indonesia Tengah. Berikutnya, kami sampaikan informasi tinggi gelombang laut di mana di perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya di Pelabuhan Sakpe, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, diimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama saat beraktivitas di wilayah perairan yang berpotensi mengalami gelombang tinggi. Selain itu, wilayah kita saat ini berada pada periode musim kemarau, oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air secara bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi pada musim kemarau. Masyarakat juga diimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun semak, terutama di daerah rawan yang terjadi kekeringan. Karena kondisi cuaca yang kering dapat menyebabkan api menyebar dengan cepat dan berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Meskipun masih berada dalam musim kemarau, tetapi terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal beserta dampak bencana yang mungkin ditimbulkannya. Oleh sebab itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diimbau agar selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk mendapatkan informasi cuaca tersebut, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti atau memfollow BMKG Bima di Facebook dan Instagram melalui akun @BMKG_Bima. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Bima. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Ya, terima kasih juga untuk rekan Chelsea untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih rekan.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Untuk Anda semuanya dapat mengunjungi laman info BMKG dan laman berjuta informasi kami rri.go.id untuk update informasinya. Baik, pendengar dimanapun berada, Kami masih hadirkan program Kahbangi di ruang dengar Anda hingga pukul 10. Anda bisa mengabarkan kepada kami informasi terkini dan terupdate yang terjadi di lingkungan dan sekitar Anda dengan menghubungi kami 0822 3494 5100.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Baik, kita ke informasi mengenai turunkan kantong kemiskinan. Wabub Sumbawa tekankan validasi data. Pendengar, Wakil Bupati Sumbawa Dr. Randus Haji Muhammad Ansori menekankan pentingnya validasi data dalam upaya menurunkan sejumlah kantong kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. Data yang akurat dan terverifikasi menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan serta menentukan program penanggulangan kemiskinan agar tetap tepat sasaran. Penegasan itu disampaikan Ansori saat menghadiri rapat koordinasi pengembangan informasi awal atau PIA atau penurunan jumlah kantong kemiskinan triwulan 4 tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Sumbawa pada Selasa 13 Oktober 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan Ketua Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perwakilan Nusa Tenggara Barat beserta jajaran, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antar lembaga dalam mengidentifikasi persoalan kemiskinan dalam menyikapi langkah penanganan berdasarkan kondisi real masyarakat. Dalam sambutannya, Ansori menegaskan pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan data administratif dalam menentukan sasaran penanganan kemiskinan. Perangkat daerah perlu memastikan kesesuaian data dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Hal ini penting sehingga pemerintah dapat mengenali kebutuhan warga secara lebih menyeluruh. Aspek penting karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, kondisi tempat tinggal, akses pelayanan dasar, serta keterbatasan fasilitas pendukung juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendengar, pemerintah membutuhkan data yang lengkap untuk menentukan bentuk bantuan maupun program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok sasaran. Ansori meminta seluruh perangkat daerah terkait dengan aktif dalam menyediakan data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menekankan agar setiap hasil koordinasi tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi tindak lanjut melalui langkah konkret kesesuaian kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah. Dan mengingatkan bahwa penanganan kantong kemiskinan membutuhkan kerjasama dan intervensi yang terukur. Setiap perangkat daerah harus mampu menerjemahkan hasil pendataan menjadi program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik itu melalui pemenuhan kebutuhan dasar maupun penguatan kemampuan ekonomi keluarga. Saudara pendengar, selain memastikan ketepatan sasaran bantuan, pemerintah daerah juga perlu mendorong solusi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam penanggulangan kemiskinan, agar warga memiliki kesempatan memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran, juga dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah
3: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
4: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
5: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda. Di kesempatan pagi hari ini kami hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Informasi dari Kabupaten Bima terkait kekeringan meluas 2089 jiwa di 3 desa Kabupaten Bima krisis air. Sebanyak 2089 jiwa dari 689 kepala keluarga di 3 desa di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kondisi kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, bantuan air bersih sebanyak 45.000 liter atau setara 9 unit mobil tangki telah diseludupkan ke wilayah terdampak. Penyaluran bantuan tersebut menyasar warga Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Desa Runggu, Kecamatan Belo, serta Desa Kalampa, Kecamatan Woha. Distribusi dilakukan melalui kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima, Bank NTB Cabang Tente, dan Polres Bima Kabupaten. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda, menjadi narasumber dalam laporan penanganan kekeringan tersebut. Berdasarkan laporan sementara, Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Bima hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, kebutuhan air bersih masyarakat di 3 desa tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penanganan dampak musim kemarau. Di Desa Runggu, Kecamatan Belo, bantuan air bersih diseluruhkan sebanyak 2 unit mobil tangki dengan volume 5.000 liter. Pasokan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 54 KK atau 164 jiwa. Adapun di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, sebanyak 163 KK atau 489 jiwa menerima bantuan air bersih sebanyak 2 unit mobil tangki dengan total volume 10.000 liter. Selain distribusi air bersih pengguna menggunakan tangki mobil tangki, ketersediaan tempat penampungan air atau tandon menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang tercatat dalam laporan penanganan bencana BPBD Kabupaten Bima. Keberadaan tandon dinilai penting agar air didistribusikan dapat ditampung dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, minum, mandi, hingga keperluan rumah tangga lainnya. Tanpa tempat penampungan yang memadai, masyarakat berpotensi mengalami kesulitan menyimpan pasokan air di dalam sejumlah cukup, terutama apabila distribusi bantuan tidak dapat dilakukan setiap hari. Karena itu, pendengar, penanganan kekeringan tidak hanya membutuhkan penyaluran air bersih secara darurat, tetapi juga dukungan sarana penampung yang memadai agar bantuan yang diterima masyarakat bisa bermanfaat secara lebih efektif. Saudara, berikut demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.

0: Kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Saudara pendengar, walaupun Anda berada, tentu sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Kahabangi di kesempatan pagi hari ini. Dan Sukmi akan hadirkan untuk program selanjutnya pukul 10 hingga pukul 11 dengan

Informasi dan musik, dan kami hadirkan juga untuk lagu Indonesia Raya pada pukul 10.00. Terima kasih untuk kebersamaannya, tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Indonesia tanah air beta.
5: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
6: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
5: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
7: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
8: Saya keriting.
9: Saya hitam.
8: Saya sipit.
10: Saya muslim.
11: Saya Nasrani.
12: Saya Buddha.
13: Saya Hindu.
14: Saya Indonesia.
7: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
15: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
16: Perbedaan budaya.
15: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
7: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
15: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
7: Masihkah kita mengingkari itu?
0: Kami NKRI.

0: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
0: Jam 10, Bu.
1: Terus?
0: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
0: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
0: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
0: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
0: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Pendengar dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Di program informasi dan musik, kami hadirkan untuk Anda informasi ringan pagi hari ini. Tadi kita sudah dengarkan beberapa lagu, pendengar. Ada kolase lagu dari Gary Gani dengan judul lagu Rusuk, dirilis tahun 2024. Dari Tiara Andini dengan judul lagu Kupu-kupu. Selamat pagi untuk kalian semuanya. Semoga pagi hari ini lancar untuk aktivitasnya dan sehat. Itu paling penting untuk kita terima di hari ini dan seterusnya. Dan tentunya menjaga untuk tubuh dan pikiran biar tetap lebih fokus. Dan untuk lebih fokus, gimana, sudah makan apa belum ya? Kalau belum makan, segera mungkin ya untuk memenuhi hak tubuh kita untuk menerima nutrisi terbaik, untuk bekerja lebih kuat seperti kita bekerja hari ini. Baik, pendengar, kita hadirkan untuk informasi mengenai yang pagi hari ini udah mandi menggunakan air. Apakah airnya dipergunakan dengan hemat atau seperti apa nih? Jadi informasi mengenai untuk kita ketahui sedotan pompa air Alcon lancar, dan ini cara mengoptimalkan kinerjanya. Pendengar, musim kemarau yang panjang membuat ketersediaan air di sejumlah wilayah semakin berkurang. Sungai, saluran irigasi maupun sumber air lainnya mulai menyusut. Kondisi ini tentu menjadi keluhan bagi masyarakat, terutama para petani yang membutuhkan air untuk mengairi lahan pertanian. Pendengar, di tengah kondisi tersebut, pompa air atau yang biasa disebut Alcon menjadi salah satu alat yang banyak digunakan untuk membantu mengalirkan air dari sungai, kolam, sumur maupun sumber air lainnya menuju lahan pertanian. Namun pendengar, penggunaan pompa Alcon tidak selalu berjalan mulus. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah sedotan air kurang lancar, sehingga air yang keluar dari pompa kecil tersendat atau tidak keluar sama sekali. Berikut ada tips untuk agar semburan pompa Alcon Anda dapat mengalir lancar. Yang pertama, yaitu pastikan selang sedotan tidak bocor. Jadi salah satu yang terpenting agar sedotan air lancar adalah memastikan bagaimana selang yang digunakan untuk menghisap air tidak mengalami kebocoran. Kebocoran kecil pada sambungan selang dapat menyebabkan udara masuk. Jadi akibatnya pompa sulit menghisap air dan alirannya menjadi tidak stabil. Jadi periksa sambungan selang Anda, klem, seal, serta kondisi selang secara keseluruhan sebelum pompa digunakan. Tips yang kedua, yaitu gunakan selang sesuai ukuran. Jadi ukuran selang juga menentukan kemampuan pompa dalam mengalirkan air. Jadi pendengar, untuk pompa Alcon 2 inci sebaiknya menggunakan selang sedotan berukuran 2 inci. Jadi hindari menggunakan selang yang terlalu kecil karena dapat membantu hambatan aliran semakin besar. Selain itu, usahakan selang sedotan tidak terlalu panjang dan tidak memiliki banyak belokan. Selanjutnya pendengar, untuk tips yang ketiga, yaitu setelah selang, periksa saringan atau fault valve. Jadi ujung selang yang berbeda di dalam sumber air biasanya dilengkapi saringan atau fault valve. Jadi sebagian ini perlu diperiksa secara rutin. Daun, lumpur, pasir, plastik atau kotoran lainnya dapat menyumbat saringan sehingga air sulit masuk ke dalam pompa. Selanjutnya, untuk tips yang keempat, yaitu isi air sebelum pompa dinyalakan. Sebelum mesin dihidupkan, rumah pompa harus diisi atau dilakukan priming. Jadi langkah sederhana ini penting agar pompa dapat segera bekerja menghisap air. Jangan membiarkan pompa bekerja terlalu lama dalam kondisi tidak ada air di dalam rumah pompa.
Untuk tips yang ke 5 dan seterusnya kita hadirkan setelah sajian lagu berikut ini. Ya, kita tahan dulu sejenak ya untuk informasinya, untuk cara atau tips untuk mengoptimalkan kerja pompa Alkon kita. Kita ke lagu dari miliknya Salma Salsabil dengan judul lagu Bunga Hati.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Lagu dari Salma Salsabil dengan judul lagu Bunga Hati, dan dari Sarah Zuhairi dengan judul lagunya Sah. Lagu ini kami langsung dari laman dan lagu ini di untuk penerbitannya itu di tahun 2024. Dan kita akan lanjut dengan informasi pendengar, untuk kita hadirkan tips untuk pagi jelang siang. Ada beberapa tips agar sambungan pompa Alkon dapat mengalir lancar. Yang pertama, pastikan selang sedotan tidak bocor. Yang kedua, gunakan selang sesuai ukuran. Yang ketiga, periksa saringan. Terus yang keempat, isi air sebelum pompa dinyalakan. Yang ke berikutnya yaitu perawatan rutin, jangan diabaikan. Jadi selain memperbaiki selang dan sumber air, kondisi mesin juga perlu diperiksa secara rutin. Filter udara, busi, karburator, implernya, dan bagian lainnya yang harus dijaga agar tetap bersih dan bekerja dengan baik. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda semuanya bisa juga untuk tipsnya itu letakkan pompa sedikit mungkin sedekat mungkin dengan sumber air ya, jangan terlalu jauh. Jadi posisi pompanya juga berpengaruh ya terhadap kemampuan menghisap air. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk informasinya. Semoga informasi ini Anda bisa bermanfaat tentunya untuk di tengah puncak musim kemarau, kekurangan air untuk mengaliri sawah dan kebun-kebun Anda, tanaman-tanaman Anda yang perlu Anda siram, tentunya Anda bisa menggunakan pompa air. Dan semoga perawatannya bisa maksimal dan sesuai dengan pekerjaan mereka yang berat tentunya. Baik, selanjutnya kita nikmati lagi untuk beberapa sajian lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda siang, pagi jelang siang ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.32 menit. Untuk lagu berikut pendengar ada dari Raim Laude dengan judul lagunya Suasana Rumah.
1: Tidak terkunci jemaah.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
1: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
1: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: Ha,

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar? Stop atau stop? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop, S-E-T-O-P, memiliki arti berhenti atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan. Seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Saudara pria dimanapun berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Beberapa lagu sudah kita dengarkan untuk menemani aktivitas pagi jelang siang hari Anda. Kita sudah hadirkan tadi untuk informasi mengenai tips agar semburan pompa Alkon dapat mengalir lancar, biar di tengah kemarau panjang ini tanaman dan kebun Anda subur, tentunya menghasilkan pangan yang baik tentunya. Tipsnya yaitu pastikan selang sedotan tidak bocor ya. Terus gunakan selang sesuai ukuran. Terus periksa saringannya, terus isi air sebelum pompa dinyalakan. Letakkan pompa sedekat mungkin dengan sumber air. Dan tentunya juga yang terakhir yaitu perawatan rutin, jangan diabaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan informasi ini kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Selanjutnya kita akan hadirkan beberapa lagu terakhir di season terakhir di informasi dan musik. Dan jangan kemana-mana, Sukmi akan kembali hadir nantinya pada pukul 11 siang hingga pukul 12 siang dengan menghadirkan program selanjutnya yaitu program KDHD. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik
1: orang. Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: 1.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Tolong dong, di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana R, laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa sus.
2: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai ruwet dokasa dimanapun warakaita. Di amarai akeke labo kakak sukmi di Ainain Rabu tanggal 14 bulan 10 2026. Kakak sukmi temani terdokasa di program kadihiyade terencainare. Di program KDHTK terho lo gabung lo menteri kaso di 0822-3494-5100 Rutiro kaso manee kapatu di Amarai AKK. Lo kapatu lo reko serawa lo lo mena di Amarai AKK. Dua mbua rawa waringa sama menata dari La Fauzi susala lompak kesem gak hina. Untuk rawa kedua kait dari La Even, judulnya sampai lajaman ake iyalah dia marah ya keke rawa-rawa bojo di nee taringa loa request WA atau telepon di 0822-3494-5100 rawa ma kata lukaina di ringa sama mena dia marah ya keke dari La Alan ma judul Selendakala. Terus untuk rawa maka dua kaina dari Anggun Bima dengan judul lagunya Sajoli.

0: Iba Abdullah minum di rumah dibuka kek ya. Mera, iya tar. Mera.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
4: Bagaimana kalau?
3: Adek, main bersama yuk.
5: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
4: Bagaimana kalau seperti itu?
5: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
4: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Mui pula baka kasuk media maraya gege di program kadihi ade tirin cai nari. Ringa mena rawa dari Anggun Bima majudul sejoli dan dari Alan majudul sende salenda kala. Ya rata ringa sama wali rawa rawa makalai wali di ruitro kasu dia maraya gege di program kadihi ade tirin cai nari. Dan untuk rawa maka lima kaina darilah Devan majudul Ari Gaga dari Ivin Sanggu Kuncu.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Asik, kerana orang-orang bojo orang yang sama mena di program kadi ade teren China re. Boleh bila bakal kasuk dia marai agak di program kadi ade sampai jam 12. Tapi andai kanggori sampai jam 11.50 aja karena program produk di program kadi ade AKK wati sampai simpulin sampai jam 12 ya karena azan duhur di A9 AKK A9 Rabu tanggal 14 bulan 10 2026 PDR kemudian azan duhur D jam 11.57 Awinde ya Senai AKK Kakak Subi akan putar untuk kumandang azan duhur pada pukul 11.53. Jadi sampai jam 11.50 aja dari kadera warawan bojo karena wati rentoina karena waru menit wali atau sekitar 10 menit wali kakak sukmi putar rawan bojo sekitar 2 buah rawan nih di Aman Raya Keke di ringan sama menata aupun di rawi di Aman Raya Keke semangat terus suri terokaso muara melawak kedoror tolo kombi bui baka umam bui baka kantor bunga dincai kakak sukmi ya bunga repopodake oke semangat terus suri terokaso Mambu Ibu ngupang ha aka kios atau toko awa amba kombi tabe pun warakaita semangat terus interoh kaso kakak supi matur wauta foto-foto kampu warsi incarkan caruna di elik kakak supi di amraya ke di program kadi antere foto-foto kampu ta kakak supi ma pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Saatnya kami akan kumandangkan suara azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan zuhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah Anda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pendengar, selanjutnya kita akan jelang untuk kebersamaan kami bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan dinamika olahraga siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Neymar with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan Santero Stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tipic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Liga Champions. Ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengandalkan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Sana Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisung Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam.

0: Bukit 71. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, perjuangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Kemenangan ini membawa Suarez kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: wahana bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohammad Zaki Al Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolaus Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Kiske Bank Arena Odense Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Nia Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding.
2: Persatuan Sepak Bola

0: rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari HSI. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka

0: persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
1: That's why this game was important.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026, Reni Marlina, memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat menyukai berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya, Zendi Pradikta, Kepala SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kami merasakan bahwa tunjangan profesi guru memberikan manfaat nyata bagi meningkatkan kualitas serta motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menghadirkan pendidikan yang berkualitas di dalam kelas. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih banyak pada Prabowo Gibran atas program Asta Cita untuk perhatian terhadap guru. Guru sejahtera, pendidikan berkualitas, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seringkali ya, kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari sesuatu yang besar. Padahal, banyak hal yang bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Seperti membuang sampah pada tempatnya, mengantri dengan tertib, atau sekedar memberi jalan kepada orang lain. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa dirasakan bersama. Kita nggak harus menunggu orang lain berubah lebih dulu. Kita juga nggak perlu menunggu keadaan menjadi sempurna. Karena lingkungan yang lebih baik terbentuk dari kebiasaan yang baik dilakukan terus-menerus. Jadi, jangan remehkan hal kecil. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini. Karena perubahan besar

Indonesia menyiapkan, maksud kami Indonesia menyapa siang hari ini telah menyiapkan berbagai informasi untuk Anda para pendengar setia Pro 3, dan informasi kami hadirkan melalui video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rusarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di siang hari ini, kami hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan tentunya tepat pukul 12 tadi kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Dan di Lintas Bima Siang kami hadirkan untuk informasi tips sederhana yang bisa kita hadirkan untuk Anda. Baik, di program Maksi Makan Siang bersama Teman Sejati menemani Anda beristirahat siang dan menikmati santap siang bersama teman dan saudara. Dan tentunya yang lagi menikmati santap siang bersama sendiri aja, gak bersama siapa-siapa, Kakak Sukmi siang hari ini ditemani RRI aja. Pendengar, semangat terus untuk Anda semuanya. Semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Investasi kesehatan untuk kita penuhi asupan gizi dan nutrisi untuk tubuh kita. Baik, kita akan hadirkan untuk informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id tentang tip self care sederhana, kunci menjaga kesehatan fisik dan mental ya. Jadi di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan diri seringkali ya menjadi hal yang terlupakan. Padahal melakukan self care atau perawatan diri secara rutin dapat membantu seseorang menjaga kesehatan fisik, mengelola stres, dan meningkatkan kesejahteraan emosionalnya. Oke, dari informasi ini kami lansir dari laman World Health Organization atau WHO. Self-care tidak selalu identik dengan perawatan kecantikan di salon atau menghabiskan banyak uang. Jadi kegiatan sederhana seperti tidur cukup, mengkonsumsi makan bergizi, olahraga, hingga meluangkan waktu untuk diri sendiri juga termasuk bentuk perawatan diri. Mendengar? Jadi Organisasi Kesehatan Dunia menjelaskan bahwa self care merupakan upaya individu untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan meningkatkan kesejahteraan baik secara mandiri maupun dengan dukungan tenaga kesehatan. Berikut ada beberapa tips untuk self care yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga pola tidur ya. Jadi yang lagi tidur siang kayaknya lagi menjaga pola tidurnya nih. Jadi tidur yang cukup atau teratur menjadi salah satu langkah penting ya, dan dalam menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Biasakan tidur dan bangun pada waktu yang konsisten agar tubuh mendapatkan waktu istirahat yang memadai. Selanjutnya, tips yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan bergizi dan minum air yang cukup. Pendengar, pilih makanan yang beragam seperti sayur, buah-buahan, sumber protein, dan biji-bijian dan kebutuhan cairan juga perlu dipenuhi ya, agar sesuai dengan kondisi tubuh dan aktivitas sehari-hari. Bagaimana dengan tips yang ketiga dan seterusnya? Kita jeda dulu nih, kita dengarkan dulu beberapa lagu untuk menemani siang Anda.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
3: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
4: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Gimana sih caranya untuk kita bisa sehat ya tadi ya, untuk kita bisa sehat dan bisa sehat jiwa raga lah ya, secara keseluruhan ya. Jadi untuk tipsnya, untuk kita bisa merawat emosi, merawat diri kita dengan baik ya. Jadi tips yang pertama yaitu menjaga pola tidur. Jadi self care yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu menjaga pola tidur, mengkonsumsi makanan bergizi dan minum yang cukup. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Yang keempat, tetap aktif bergerak. Yang kelima, mengelola stres dengan baik. Jadi ketika terasa atau merasa tertekan, cobalah mengambil jeda sejenak, melakukan latihan pernapasan, menulis perasaan yang dalam jurnal, atau berbicara dengan orang yang dipercaya, mengurangi waktu menggunakan media sosial ketika merasa kewalahan juga dapat membantu. Yang keenam yaitu belajar menghargai diri sendiri. Jadi hindari terlalu keras terhadap diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Jadi kenali kebutuhan dan batas kemampuan pribadi, serta pahami juga bahwa setiap orang memiliki proses dan tantangan yang berbeda. Yang ketujuh, jangan ragu meminta bantuan. Jadi jika stres, kecemasan, atau kesedihan berlangsung lama hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, pertimbangkan untuk berbicara dengan orang yang lebih dewasa, konselor, atau tenaga kesehatan profesional. Dan pada akhirnya pendengar, self-care bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan bagian dari upaya menjaga kesehatan secara menyeluruh. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membantu seseorang lebih memperhatikan kebutuhan fisik dan emosionalnya.

0: Pendengar, merawat diri bukan berarti bersikap egois. Sebaiknya, jadi sebaliknya juga nih ya. Jadi mengenali kebutuhan diri merupakan langkah penting agar seseorang dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih sehat dan seimbang. Semoga bermanfaat untuk informasinya, tips untuk self-care sederhana yang bisa Anda jalani atau Anda sudah melakukan step by step yang 7 tips tadi. Kakak Sukmi udah jalanin, semangat terus untuk semuanya, sehat selalu untuk kita semuanya. Baik, untuk para pendengar kita yang ingin membaca lebih lanjut informasi yang Sukmi sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan pendengar, tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Maksi sasaran yang pertama, dan jangan kemana-mana. Sukmi akan kembali hadir di ruang dengar Anda pada pukul 13.25 menit dengan program Maksi yang kedua. Pukul 13 ini kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan Nusa Tenggara Barat, inilah program A1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 14 Oktober 2026. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional NTB memperkuat program Reformasi Agraria 2026. Persoalan asmara dan rumah tangga menjadi salah satu pemicu gangguan kesehatan jiwa yang banyak ditemukan di Kabupaten Sumbawa. Bersama saya Fenty Chandrasari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional NTB memperkuat program Reforma Agraria 2026. Program ini tidak hanya berfokus pada pembagian sertifikat tanah, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair mengatakan kepastian hukum atas tanah harus diikuti dengan memperdaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Abdul Khair, keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan. Program ini harus memberikan dampak nyata, mulai dari tumbuhnya usaha produktif, menurunnya angka kemiskinan, hingga penyelesaian konflik pertanahan. Sementara itu, Kepala Kanwil BPN NTB sekaligus Ketua Pelaksana Harian GTRA NTB, Stanley, menyebutkan terdapat dua objek lahan eks hak guna usaha yang masuk dalam skema Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA 2026. Objek pertama berada di Desa Senayan, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat dengan luas 269,31 hektar. Lahan tersebut merupakan bekas HGU PT Hutan Mente Indonesia. Objek kedua berada di Pulau Ngali, Desa Labuan Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa, luas mencapai 1.885 hektar. Lahan bekas HGU PT Petra tersebut mencakup hampir separuh wilayah Pulau Ngali. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong penguatan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Penguatan dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta integrasi data kesehatan untuk mendukung kebijakan yang tepat sasaran. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Semiloka 6 dan Jambore Puskesmas Nasional ketiga 2026 di Mataram menjadi kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk berbagi pengalaman dan mempelajari praktek pelayanan terbaik dari berbagai daerah. Iqbal menegaskan pembangunan kesehatan NTB difokuskan pada pelayanan dasar berbasis desa dengan memperkuat peran puskesmas pembantu dan posyandu. Pemerintah juga mendorong pergeseran pelayanan dari pengobatan menuju pencegahan penyakit. Sementara itu Ketua APKESMI Dr. Kusnadi menyebutkan penguatan puskesmas membutuhkan dukungan anggaran, tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menekan angka rujukan pasien rumah sakit. Perum Bulog mencatat penyerapan beras di NTB mencapai 226 ribu ton hingga Oktober 2026. Jumlah ini masih defisit 14 ribu ton dari target 240 ribu ton. Berikut laporan Adilan Bil Asmi.
1: Badan Urusan Logistik atau Bulog mencatat penyerapan beras di Nusa Tenggara Barat mencapai 226 ribu ton hingga Oktober 2026. Angka tersebut masih 14 ribu ton di bawah target pengadaan beras NTB, yaitu sebesar 240 ribu ton. Direktur Utama Perum Bulog, Jenderal Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, realisasi penyerapan beras secara nasional mencapai 4,11 juta ton atau 103% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2: NTB sendiri baru 94%. Realisasinya baru 226 ribu ton, targetnya 240 ribu ton. Jadi tinggal dikit lagi, tinggal 14 ribu.
1: Bulog terus memperkuat cadangan pangan untuk menjaga ketersediaan beras di tengah ancaman El Nino dan potensi musim kemarau yang berkepanjangan. Hingga Oktober 2026, stok beras Bulog secara nasional mencapai 4,5 juta ton. Bulog juga memperkirakan panen berikutnya berlangsung pada Maret hingga April 2027 yang bergantung pada kondisi cuaca dan waktu tanam. Bulog terus memastikan ketersediaan beras SPHP dan beras premium di sejumlah pasar di Kota Mataram.
2: Bulog itu mengantisipasi El Nino Godzilla ini dengan musim paceklik yang berkepanjangan. Kalau nanti kita nggak punya beras, situasi akan bahaya. Apalagi Bapak Presiden memberikan kebijakan di Oktober, November, Desember ditambah bantuan pangan khusus untuk desil 1 sampai desil 4.
1: Di sisi lain, Bulog juga berencana meningkatkan volume beras premium dari sekitar 180 ribu ton menjadi 300 ribu ton secara nasional. Penambahan pasokan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membantu menekan harga beras premium.
0: PT Pertamina Persero mendorong pemberdayaan masyarakat Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah melalui program Desa Energi Berdikari. Program ini mengintegrasikan pengelolaan sampah, pemanfaatan energi surya, dan pelatihan keterampilan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di kawasan Mandalika. Korporat Sekretari Pertamina Arya Dwi Parahita, Pertamina memberikan bantuan sepeda motor listrik untuk mengangkut sampah dari sejumlah dusun. Sampah yang terkumpul kemudian dipilah untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti souvenir dan pupuk. Program ini juga didukung pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 6,6 kilowatt peak dengan baterai penyimpanan berkapasitas 20 kilowatt per jam. Energi listrik tersebut dimanfaatkan antara lain untuk mengisi daya sepeda motor listrik operasional. Selain itu, warga mendapat pelatihan pengoperasian dan perawatan PLTS, pengelolaan sampah, pelayanan wisata, serta bahasa Inggris. Melalui Desa Energi Berdikari, Pertamina menargetkan pemanfaatan energi bersih tidak hanya mendukung kelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Persoalan asmara dan rumah tangga menjadi salah satu pemicu gangguan kesehatan jiwa yang banyak ditemukan di Kabupaten Sumbawa. Tekanan emosional akibat konflik hubungan dan masalah keluarga menjadi perhatian petugas kesehatan dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa mencatat sebanyak 1.428 orang masuk dalam data ODGJ. Dari jumlah tersebut, 1.080 orang tergolong ODGJ berat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumbawa, Dr. Abadi Abdullah mengatakan, persoalan asmara menjadi pemicu tertinggi yang ditemukan petugas di lapangan. Salah satu kasus terjadi pada warga yang mengalami tekanan psikologis setelah ditinggalkan suaminya yang menikah lagi. Untuk memperkuat penanganan, Dinas Kesehatan menyiapkan rumah singgah guna mendukung pengobatan dan rehabilitasi pasien hingga mampu mandiri. Selain itu, pemerintah juga merancang program Psychological First Aid atau pertolongan pertama psikologis pelajar. Program ini bertujuan memberikan siswa bekal agar mampu memberikan dukungan awal kepada teman yang menghadapi persoalan emosional. Abadi menegaskan penanganan gangguan jiwa membutuhkan dukungan keluarga, lingkungan, serta tenaga kesehatan. Ia juga berharap pemerintah menghadirkan fasilitas rehabilitasi kesehatan jiwa di Pulau Sumbawa untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat. Ribuan KPM bantuan sosial di Kabupaten Dompu diusulkan untuk dihentikan bantuannya setelah terindikasi terlibat aktivitas judi online. Temuan tersebut terungkap saat petugas dan pendamping program Keluarga Harapan menelusuri perubahan desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Koordinator PKH Kabupaten Dompu, Irman Syah, mengatakan indikasi keterlibatan dalam judi online menjadi salah satu persoalan yang ditemukan dalam proses penelusuran data penerima bantuan sosial. Berdasarkan mekanisme yang berlaku, data warga yang terindikasi terlibat judi online dapat disampaikan kepada Kementerian Sosial dan ditindaklanjuti. Hasil verifikasi tersebut dapat berdampak pada pembukuan status penerima bantuan sosial. Ia menjelaskan masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai masih memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan.
3: Di temuan judul ini ada dikasih opsi ataupun sanggahan. Ya, sanggah itu untuk yang tidak di dalam keluarga tersebut tidak benar-benar tidak melakukan judol. itu ada istilahnya sanggah. Nah, kalau yang di dalam keluarga tersebut ada yang benar-benar melakukan judol, itu ada istilahnya surat stop judol.
0: Kementerian Sosial telah menyediakan portal sanggah yang dapat digunakan untuk menyampaikan klarifikasi. Masyarakat yang menerima pemberitahuan terkait perubahan status bantuan diimbau segera melakukan pengecekan dan mengajukan sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian data. Tiga siswa SMA N2 Mataram mematangkan persiapan menghadapi babak final Information Technology Creative Competition atau ITCC 2026 kategori Internet of Things. Mereka akan mempresentasikan inovasi alat pendeteksi titik buta kendaraan bernama Augen di Universitas Udayana Bali pada 7 November mendatang. Holil Bisri melaporkan.
4: Tim SMA Negeri 2 Mataram berhasil menembus 6 besar finalis ITCC 2026 dari total 44 peserta. Mereka adalah Gilbert, Rapa, dan Khairul yang mengembangkan alat pendeteksi titik buta kendaraan bernama Augen. Ketua tim Gilbert L. Colin Ginting mengatakan, persiapan saat ini difokuskan pada penyempurnaan desain perangkat dan pematangan materi presentasi.
5: Untuk persiapan selanjutnya, pertama kami akan menjadikan dulu produknya. Kami cetak supaya rapiin gitu, kami bentuk 3D buat alatnya supaya siap, terus kemudian kami mempersiapkan presentasinya juga, dan kami akan memikirkan kelanjutannya gimana alat ini. Jadi apakah pengembangannya bagaimana, mau kami langsung pakai, kami coba uji coba dan pakai langsung ke sebuah kendaraan gitu.
4: Sementara itu, pembina KIR SMA Negeri 2 Mataram Dewi Iriani Mulyanti menilai para siswa memiliki potensi karena mampu menerapkan pengetahuan dasar, termasuk fisika dan kecerdasan buatan menjadi produk teknologi. Ia berharap persiapan yang dilakukan dapat berjalan optimal sehingga inovasi tersebut bisa ditampilkan secara maksimal dalam kompetisi.
6: Anak-anak ini sangat berpotensi, mereka juga punya basic awal tentang keilmuan kan, dari AI-nya, fisika, kemudian menerapkan dalam bentuk alat. Nah, sekolah mensupport segala bentuk kegiatan-kegiatan siswa dengan mengikutsertakan mereka dalam lomba. Salah satunya adalah lomba ITCC ini yang 2026 ini.
4: Tim SMA Negeri 2 Mataram menjadi satu-satunya tim dari tingkat SMA yang berhasil melaju ke final, bersaing dengan peserta dari berbagai perguruan tinggi. Mereka berharap inovasi Augen tidak hanya memberikan hasil terbaik dalam kompetisi, tetapi juga berpeluang dikembangkan untuk mendukung keselamatan berkendara.
0: Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional NTB memperkuat program Reforma Agraria 2026. Persoalan asmara dan rumah tangga menjadi salah satu pemicu gangguan kesehatan jiwa yang banyak ditemukan di Kabupaten Sumbawa. Saya Fenty Chandrasari mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Dua lagu sudah kita dengarkan dari miliknya Mahen, Pura-Pura Lupa, Pura-Pura Bahagia Jangan. Oke, baik. Terus lagu dari Sahrul Gunawan dengan judul lagunya Pemenang Hati dirilis tahun 2020 sudah kita dengarkan bersama di siang hari ini. Anda masih mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Baik, untuk menemani aktivitas siang Anda ada informasi nih masih seputar kesehatan ya, kesehatan diri, tubuh kita. Jadi pendengar, kebiasaan sehari-hari yang membantu menjaga kesehatan tubuh. Jadi pendengar, kesehatan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Dikutip dari laman www.who.int, tubuh yang sehat memungkinkan seseorang menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, produktif, dan bersemangat. Menjaga kesehatan tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang rumit atau mengeluarkan biaya besar. Ada berbagai kebiasaan sederhana yang dapat diterapkan setiap hari untuk membantu menjaga kebugaran tubuh dan mengurangi risiko berbagai penyakit. Kunci utama menjaga kesehatan adalah konsisten. Jadi kebiasaan kecil yang dilakukan secara teratur dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pendengar, menerapkan pola hidup sehat sebaiknya menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, bukan hanya dilakukan ketika tubuh mulai terasa sakit ya. Jadi jangan sampai kita udah sakit baru ingat untuk rutinitas pola hidup sehatnya. Ya baik, kita ke tips yang pertama, yaitu membiasakan diri mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi merupakan sumber energi. Jadi makanan itu merupakan sumber energi yang sekaligus penyedia nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Oleh karena itu, memilih makanan bergizi seimbang menjadi salah satu langkah utama dalam menjaga kesehatan. Biasakan mengkonsumsi sayuran. Oke, jangan di skip. Buah-buahan, sumber protein seperti ikan, telur, tahu, tempe, serta makanan pokok yang menyediakan karbohidrat. Selanjutnya, minum air putih yang cukup. Jadi seperti dilansir dari laman www.nhs.uk, air memiliki peran penting mengatur suhu tubuh, membantu proses pencernaan, mengangkut zat gizi, dan mendukung fungsi organ. Jadi kekurangan cairan dapat menyebabkan tubuh terasa lemas, sakit kepala, serta sulit berkonsentrasi. Karena itu biasakan minum air secara teratur sepanjang hari. Selanjutnya pendengar, kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda, bergantung pada usia, kondisi kesehatan, tingkat aktivitas, dan cuaca. Saat cuaca panas atau banyak berkeringat, kebutuhan cairan dapat meningkat. Air putih dapat menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari. Yang ketiga yaitu rutin melakukan aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik tidak harus dilakukan di pusat kebugaran. Berjalan kaki, bersepeda, membersihkan rumah, berkebun, atau melakukan peregangan juga dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat ya. Jadi kebiasaan ini membantu menjaga kebugaran jantung, memperkuat otot dan tulang, serta mendukung pengendalian berat badan. Saudara pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan orang dewasa melakukan aktivitas fisik intensitas sedang selama 150 hingga 300 menit per minggu. Jadi bagi orang yang belum terbiasa berolahraga, mulailah dari durasi singkat dan tingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan. Yang keempat yaitu menjaga pola tidur yang teratur. Jadi tidur bukan sekedar waktu untuk beristirahat, melainkan bagian penting dari proses pemulihan tubuh. Jadi ketika kita tidur, pendengar, tubuh menjalankan berbagai proses yang mendukung fungsi otak, pengaturan emosi, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Pendengar, yang kelima, tips yang kelima yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi kebersihan merupakan bagian penting ya dari upaya mencegah penyakit.
Jadi kebiasaan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga kebersihan gigi dan mulut, mandi secara teratur, serta membersihkan lingkungan dapat membantu mengurangi paparan kuman dan penyebaran infeksi. Yang keenam yaitu menjaga stres dengan cara yang sehat. Jadi kesehatan tubuh juga berkaitan erat dengan kondisi pikiran pendengar. Tekanan pekerjaan boleh, jadi ada masalah keluarga, ada kesulitan ekonomi, dan tuntutan kehidupan sehari-hari dapat memicu stres apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan merawat kesehatan fisik. Yang ketujuh, pendengar, yaitu membatasi gula, garam, dan rokok. Ini pasti nih sudah tahu ya, harus dibatasi. Terus yang kedelapan, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kesembilan, mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama. Yang ke-10, konsisten menjalankan kebiasaan baik. Jadi kesimpulannya pendengar, menjaga kesehatan tubuh dapat dimulai dari kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele. Jadi mengkonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, rutin bergerak, tidur berkualitas, menjaga kebersihan, mengelola stres, serta menghindari kebiasaan yang berisiko merupakan langkah-langkah yang sederhana yang mendukung kesehatan dalam jangka panjang. Berikan demikian untuk informasinya, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, dan kita terus saling mengingatkan untuk tetap bugar dan sehat. Dan pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.40 menit, Sukmi akan hadirkan beberapa lagu terakhir. Sisa kebersamaan Sukmi menemani Anda di program Maksis yang hari ini. Sukmi bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia program 1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bima siang hari ini dilanjutkan oleh saya Nurul Inaya dalam program Pro Dangdut. Goyang kakak, kita dangdutin dulu siang hari ini yang panas, terik, serta pengap ya, lumayan di jalan itu. Dan tentunya kami juga membuka jalur GSM untuk Anda bisa bergabung di 0822-3494-5100. Kalau Anda tidak bisa bergabung melalui jalur GSM, boleh banget melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda. Kita goyangin dulu siang ini, berdengar ada Happy Aspara, ikan dalam kolam untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Jalur JSM masih terus terbuka untuk Anda, agar Anda bisa bergabung bersama kami di siang hari ini di 0422-3494-5100 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Di cuaca yang terik siang hari ini, pendengar, aduh, rasanya mau tidur juga serba salah, gak tidur juga kepanasan. Baiknya sih mendengarkan Prosatu RRI Bima ya, atau mungkin Anda yang sedang dalam perjalanan di siang hari ini bisa juga mengakses aplikasi RRI Digital ataupun frekuensi 91,4 MHz untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan di siang hari ini.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: sendiri ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Ini mata ini.
3: Makanya, lihat-lihat dong.
4: 5 minutes later.
3: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
5: A few inches later.
3: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
6: Kenapa, Mas? Mogok.
2: Rasain dong.
3: Ah, dasar lo.
7: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya gak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
3: Eh Mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
6: Iya Mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
3: Aduh, habis bensin lagi nih.
5: 5 minutes later.
6: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
3: Iya nih Mas.
6: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
3: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
7: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Dengar setiap program 1 RRI Bima dimanapun Anda berada. Kami jeda sementara waktu produk itu untuk Anda karena waktu menunjukkan pukul 14:56 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
10: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Roy, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar? Stop atau stop? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop, S-E-T-O-P, memiliki arti berhenti atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Yah, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: artis ditemukan meninggal karena overdosis. Wah, berita baru nih. Share ah. Kok gini balasannya? Jangan men-share dulu sebelum diteliti kebenarannya. Sekarang semua orang bisa dengan bebasnya men-share berita tanpa ada batasan. Semua bergantung kepada kehati-hatian kita. Mau ikut nuduh tanpa ada klarifikasi, mau mencederai kehormatan seseorang, atau ikut caci maki, bahkan ikut menyebarkan fitnah. Enggak deh, makasih.
1: Hati-hati. Menyebar berita palsu dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 28.

0: akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, hihi, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Pendengar, mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah Pro Dangdut menemani kita semua di edisi hari ini, tepatnya Rabu 14 Oktober 2026. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti rangkaian NTB sore ini. Saya Nurul Inayah, masih terus mengudara untuk Indonesia.

0: kaos kaki ayah udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini sayang, mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.

hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masyarakat adat Bayan, Kabupaten Lombok Utara mengandalkan aturan adat dan tradisi turun-menurun untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus melindungi sumber air yang menopang kehidupan warga. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dan alih fungsi lahan. Pakar Masyarakat Adat Bayan, Raden Gedarip mengatakan menjaga hutan tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas berkah alam yang selama ini dinikmati masyarakat. Salah satu manfaat yang dirasakan langsung warga adalah ketersediaan air yang melimpah. Sumber air tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitar kawasan hutan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar Presata Radio Tarung Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih sama-sama untuk sore hari ini, pendengar ya, terlebih sore hari ini kita ada di Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas. Berbicara mengenai kecerdasan, pendengar Persatu RRI Mataram, ada mengatakan, selentingan begitu di media sosial itu mengatakan bahwa kecerdasan generasi Z, mudah-mudahan tidak tersinggung ya, itu dia mengatakan, mungkin bukan merujuk pada Gen Z-nya saja begitu ya, tapi memang lebih secara umum bahwa kecerdasan tingkat intelektualitas atau IQ dari generasi saat ini itu menurun. Benarkah? Ya mudah-mudahan itu tidak benar ya pendengar ya. Nanti kita akan ulas di Beranda Asa Cita Indonesia Cerdas untuk sore hari ini. Dan agar kita bisa lebih cerdas lagi, pendengar, saya rasa juga kita perlu membahas tentang fenomena kebakaran hutan dan lahan gambut, terutama di yang saat ini juga masih terjadi, yang ramai sekali di media sosial. Jadi sudah berbulan-bulan, pendengar, upaya gencar dilakukan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan, terutama di area-area tanah gambut ini. Kenapa sih kebakaran hutan dan lahan di area tanah gambut ini susah sekali untuk dipadamkan? Bahkan ini apinya mungkin nggak kelihatan begitu ya, tapi asapnya tuh tebal, bahkan sampai ke negara-negara tetangga. Beberapa negara tetangga kita bahkan warga-warganya juga sudah pada protes ya. Kalau misalnya Anda aktif scrolling di media sosial berbagai platform, ini salah satu yang dibincangkan ini adalah asap dari Indonesia yang menuju ke negara-negara tetangga. Nah, kita akan ulas juga, pendengar, kenapa sih kebakaran hutan dan lahan gambut ini susah sekali untuk dipadamkan atau untuk dihentikan. Tetap bersama kami, pendengar, di Beranda Asa Cita Indonesia Cerdas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: hasta Chita.
1: Baik, pendengar Pro Satera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya, kita sama-sama di Beranda Sacita. Sebelum kita memasuki obrolan kita ya, sore hari ini pendengar, saya sampaikan dulu satu berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK kendaraan roda 2 atas nama Khairil dengan identitas dokumen sebagai berikut, dengan merek Honda tipe Y1G02N02L0, nomor polisi EA3483XN, nomor rangka MH1JFS21XFK043059, dan nomor mesin di JFS2E-1044003. Barang tersebut pendengar diperkirakan hilang pada bulan September 2026 di seputaran Jalan Arya Banjar Getas, Kelurahan Ampenan, Kota Mataram. Bagi yang menemukan barang tersebut, mohon dikembalikan kepada Umratun Solihah dengan alamat Monta, RT002 RW001, Kelurahan atau Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Demikian informasi ini kami sampaikan. Dan ya, pendengar, demikian tadi informasi, satu informasi berita kehilangan. Dan langsung saja ya, kita bahas tentang kenapa sih sulit sekali memadamkan kebakaran lahan gambut begitu ya. Dan pendengar, ini sebenarnya sudah menjadi momok kita setiap tahun gitu ya, setiap musim kemarau, terutama kemarau panjang seperti saat ini ya. Nama lahan gambut itu hampir selalu muncul dalam pemberitaan kebakaran hutan dan lahan. Wilayah Kalimantan itu salah satunya yang paling sering kita dengarkan. Kalau sudah mulai masuk musim kemarau, itu udah mulai tuh siaga, siap-siap begitu ya. Udah mulai kita khawatir, pantauan titik api di mana-mana begitu ya. Tapi meskipun kita sudah siaga, sudah ada mitigasi, kebakaran itu tetap terjadi. Makanya kemudian setelah diinvestigasi, diselidiki, ternyata kebakaran ini tidak murni disebabkan oleh karena alam gitu ya. Kalaupun misalnya disebabkan oleh tingginya suhu, panas begitu pendengar, ini harus mencapai titik tertentu. Dan hanya ada sekian persen kecil banget suhu yang panas itu, suhu yang tinggi itu bisa menyebabkan kebakaran. Makanya pada akhirnya ditemukanlah mereka yang usil membakar hutan ya, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Tapi memang pada saat musim kemarau seperti ini pendengar ya, bahkan mungkin hanya dengan puntung rokok yang dibuang begitu saja ke lahan kosong yang tandus, itu bisa menyebabkan kebakaran kalau tidak diperhatikan dengan baik. Makanya tadi itu pendengar ya, terutama untuk wilayah-wilayah lahan gambut seperti ini, dia begitu, selalu ya, setiap tahun itu pasti kita dengarkan, setiap mulai memasuki musim kemarau. Ini bukan kebetulan pendengar, jadi ada alasan ilmiah kenapa kemudian gambut ini menjadi biang keladi kebakaran yang sulit sekali dipadamkan. Bahkan ini sudah 3 bulan lebih ya, kalau saya tidak salah ya, mudah-mudahan nggak salah gitu ya, tapi boleh dikoreksi nanti. Makanya saya juga tunggu telepon Anda pendengar di 081-802-056-000 dan juga di 0370-046-521. Kita berbagi insight lah tentang lahan gambut dan kebakaran ini ya. Jadi dia sulit dipadamkan, sekaligus juga kenapa kemudian kerusakannya ini berdampak jauh lebih luas dibandingkan dengan kebakaran di lahan mineral biasa gitu ya. Yang pasti pendengar, semua ini bermula dari cara gambut terbentuk begitu ya. Kalau misalnya ini saya kutip dari wastex.io/id/pos/tanah-gambut, tumpukan sisa tumbuhan ini yang terjebak di dalam kondisi tergenang selama ratusan hingga ribuan tahun ini membuat gambut menyimpan cadangan karbon dalam jumlah masif. Bahkan disebut sebagai salah satu penyimpan karbon daratan terbesar di dunia. Gambut yang terkubur inilah yang kemudian, karbon yang terkubur inilah yang kemudian membuat gambut ya, begitu dia kering dan tersulut api, maka dia berubah menjadi bahan bakar alami yang sulit ditandingi. Kalau misalnya Anda pernah lihat sebuah konten di media sosial, pendengar Pusat Air Mataram, di salah satu negara, saya lupa ya, antara Swiss, atau negaranya ini ya, jadi di situ tuh ada lahan gambut, tanah gambut itu yang dikelola oleh warga itu sebagai sumber bahan bakar alami pendengar. Jadi tanah gambutnya itu dia tidak ditanami pohon apapun gitu. Jadi dia seperti lahan begitu, ada lahan gambut, dia basah gitu kan. Mereka tuh sampai punya cetakannya sendiri. Jadi dia dikeruk, dikeruknya pun nggak sembarangan, dibentuk. Kemudian jadi dia di tanahnya ini dia dikeruk gitu ya, dipakai cetakan tertentu, terus dijemur sampai benar-benar kering. Dan hasilnya itu dipakai sebagai bahan bakar alami, pendengar. Begitu. Jadi benarlah bahwa gambut ini merupakan bahan bakar alami ketika dia sudah kering. Jadi berbeda dari kebakaran di lahan biasa yang apinya terlihat jelas di permukaan, pendengar, kebakaran gambut ini punya karakter yang jauh lebih, ya dalam tanda petik tuh licik gitu ya. Begitu lapisan atas gambut yang kering ini tersulut, pendengar, maka apinya ini menjalar ke lapisan yang lebih dalam tanpa terlihat kobarannya dari luar. Gitu. Makanya kita lihat, kalau kita lihat itu kebakaran di lahan gambut itu kadang-kadang kita cuma bisa lihat kepulan asapnya aja. Tapi apinya tuh gak kelihatan dari permukaan, bahkan basah gitu. Jadi di atas itu dia basah, permukaan atasnya tuh basah gitu kan. Tapi ternyata kalau dikeruk lagi lebih dalam, maka dia akan ditemukan gitu kan, tanahnya tuh panas. Itu kenapa? Karena bara apinya itu dia jauh di dalam tanah, pendengar. Jadi dia sifatnya tuh seperti itu yang kemudian makanya kenapa sulit sekali memadamkan kebakaran lahan gambut ini sendiri. Makanya tadi ya, begitu lapisan atas gambut yang kering ini tersulut, maka apinya itu menjalar ke lapisan yang paling bawah. Yang tampak di permukaan itu ya cuman asap itu tadi gitu ya. Padahal api itu terus membakar tumpukan bahan organik secara perlahan tapi juga konstan. Itu makanya ini sampai berbulan-bulan nih gak kelar-kelar. Pendengar, kebakaran ini ya, karena sifatnya yang kemudian menjalar di bawah permukaan inilah yang kemudian kebakaran gambut itu jauh lebih sulit dipadamkan hanya dengan menyiram air di permukaan saja. Petugas pemadam itu kerap harus menggali dan membongkar lapisan gambut yang terbakar untuk benar-benar memastikan api ini padam sampai ke akarnya. Bahkan proses yang memakan waktu juga jauh lebih lama dibandingkan dengan memadamkan kebakaran lahan biasa. Saya pikir untuk Anda yang suka sekali scrolling di media sosial, karena saya pribadi juga mendapatkan informasi ini kadang-kadang juga dari media sosial. Saya follow tuh Instagram misalnya, media sosial dari dinas-dinas yang berkaitan dengan ini, BPBD atau bahkan mungkin hanya dari masyarakat biasa, itu yang memperlihatkan kita ada yang namanya lubang api begitu ya. Jadi ketika tanah itu dia digali, dikeruk gitu, itu akan terlihat bara. Jadi kayak lubang yang digali itu penuh dengan bara api, pendengar. Bukan api yang membesar, bukan. Jadi kayak ya bara api, itulah yang kemudian menyebabkan kebakaran ini nggak selesai-selesai. Jadi dia bukan api yang besar, terus kemudian dia gampang hilang, tidak. Tapi dia tuh, apinya tuh ada di dalam. Kita bayangkan api dalam sekam, jadi dia seperti itu, pendengar. Itulah yang kemudian akhirnya kenapa asapnya tuh banyak dan tidak selesai-selesai, pendengar. Nanti kita akan lebih bahas lagi lebih jauh, pendengar, berkaitan dengan kenapa sih sulit sekali memadamkan kebakaran lahan gambut.

Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.

0: Saleh.
1: Ya maaf pak.
0: Buang lagi sampah itu Saleh.
2: Yaudah ntar lama.
0: Kamu ini males banget sih Saleh.
2: Terus ini buang di mana mak?
0: Ya di kali belakang di mana lagi Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu Saleh.
2: Iya mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
0: Eh, orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah emak, nyalain pemerintah mulu.
0: Loh, bawa kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Air,
1: cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Coba gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua, no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalau ikan mau semua sepah sama kamu.
2: Beranda Astacita.
3: Baik, pendengar Pulsa TRRI Mataram, kita masih ya membahas tentang kenapa sih kebakaran lahan gambut itu sulit sekali untuk dipadamkan ya. Salah satunya pendengar, persoalan PR-nya itu karena sifat khas gambut yang disebut kering tak balik, pendengar ya. Dan ini bukan hanya ucapan saya, karena memang ini sudah ada kajiannya. Jadi dia itu ada sifat kering tak balik, pendengar. Lahan gambut ini berbeda secara fundamental dengan tanah mineral biasa, di mana gambut ini tersusun dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang belum lapuk sempurna selama ribuan tahun. Jadi dia tuh sifatnya tuh hilang daya serap air gitu, pendengar ya. Jadi ketika gambut mengalami dehidrasi ekstrim akibat musim kemarau panjang dan atau drainase kanal untuk pembukaan lahan, ini lahan koloid organiknya ini mengalami perubahan permanen. Makanya temuan-temuan para aktivis relawan yang turut membantu untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan gambut itu, pendengar, itu menemukan beberapa kanal yang dibuat. Jadi dengan dibukanya kanal di antara lahan gambut ini, itulah yang kemudian akhirnya menyebabkan air yang terperangkap di dalam lahan gambut itu kemudian dia mengalir ke kanal. Pada akhirnya apa? Keringlah lahan gambut tersebut ya. Dan gampang sekali kemudian dia terbakar ketika dia tersulut api. Kemudian pendengar, ada yang namanya fenomena hidrofobik. Jadi alih-alih bertindak seperti spons yang menyerap air saat musim hujan tiba, gambut kering ini justru bersifat menolak air. Mirip seperti kayu yang sudah di oven ya. Jadi kondisi ini yang kemudian membuat pemadaman kebakaran gambut ini menjadi sangat sulit karena air seringkali hanya mengalir di permukaan atau terhalang lapisan atas yang kering. Kemudian juga ada lagi yang namanya lingkaran setan dari kebakaran menuju kebakaran berikutnya. Ini kedengarannya memang agak serem ya, agak menyeramkan, tapi memang itu kenyataannya. Pendengar ya, kenyataan yang memang harus kita hadapi ya. Kebakaran hutan dan lahan pada gambut ini bukan cuma sekedar peristiwa insidental yang berdiri sendiri, melainkan awal dari siklus destruktif tahunan. Jadi kerentaan yang berlipat ganda, di mana lahan gambut yang pernah terbakar ini akan kehilangan sebagian besar kelembaban aslinya secara permanen. Makanya susah sekali mengembalikan sifat lahan gambut yang sudah kering itu ke sifat awalnya, yang tadinya itu dia kayak, dia tuh sifatnya gini ya, awalnya itu dia menyimpan air di dalam tubuhnya. Kita bayangkan dia seperti spons. Tapi ketika kanal itu dibuat di antara lahan gambut, maka air-air yang ada di dalam lahan gambut itu mengalir keluar menuju kanal-kanal. Itulah yang akhirnya kemudian membuat lahan gambut itu kering. Dan ketika kita mencoba untuk membasahinya kembali, itu udah gak bisa, susah sekali untuk mengembalikannya lagi ya. Kemudian pendengar, akibat hilangnya kemampuan menahan air, maka pada musim kemarau berikutnya, lahan ini akan jauh lebih cepat kering dibandingkan area gambut yang belum pernah tersentuh api. Hal inilah yang kemudian menciptakan lingkaran setan tadi yang kemudian juga memperparah krisis ekologi dari tahun ke tahun jika tidak ditangani secara preventif. Dan peristiwa kebakaran hutan, lahan, dan gambut ini kita tahu tidak hanya terjadi di 1-2 tahun terakhir, tapi sudah bertahun-tahun kita mundur belakangan, bahkan ada yang mengatakan sudah sejak 90-an itu sudah terjadi. Makanya dia itu terus berulang. Kenapa ya? Karena ini gitu ya. Jadi lahan gambut yang sudah pernah terbakar, maka dia rentan sekali, akan mudah sekali baginya untuk terbakar lagi. Kemudian mendengar, berdasarkan penelitian pada lahan pasca kebakaran di Sumatera Selatan ya, seperti yang dipublikasikan dalam Silva, Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan, dampak kebakaran ini jauh melampaui kerusakan vegetasi di permukaan ya. Seperti misalnya perubahan kadar air dan berat isi, di mana tanah gambut pasca kebakaran itu mengalami perubahan kepadatan dan kehilangan kapasitas porositas alaminya untuk menyimpan air. Kemudian juga ada yang terjadi pergeseran keasaman atau pH dan juga unsur hara. Nah, kebakaran pendengar mengubah keseimbangan kimia tanah secara drastis yang kemudian berdampak langsung pada terganggunya siklus hara dan membuat pemulihan vegetasi alami ini menjadi sangat lambat dan sulit. Jadi dari sini pendengar, kita boleh apa ya, kita bisa simpulkan bahwa kebakaran ini bukan cuma menghanguskan vegetasi di atasnya, tapi juga mengubah karakter tanah gambut itu sendiri secara mendasar.

Persatu RRI Mataram. Sudah hampir ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah, pendengar Persatu RRI Mataram. Kita masih membahas lagi kenapa sih lahan gambut ini susah sekali, kalau sudah terbakar tuh susah sekali untuk dipadamkan. Jadi dampaknya ini nggak cuma di situ aja, tapi dia menjalar ke banyak sisi, pendengar ya. Yang pertama sudah jelas, lahan gambut ini dikenal sebagai salah satu penyimpan karbon. Ya, karbon darat paling efektif di bumi. Dia menyimpan karbon 3 hingga 6 kali lebih banyak dibandingkan hutan hujan tropis pada tanah-tanah mineral. Jadi karbon yang tersimpan dan terikat selama ribuan tahun di bawah lapisan gambut basah ini terlepas secara masif ke atmosfer hanya dalam hitungan hari atau bahkan hitungan minggu saat dia terbakar. Kemudian juga dia menjadi pemicu perubahan iklim, pendengar. Kebakaran gambut ini menyumbang lonjakan gas rumah kaca yang signifikan, terutama karbon dioksida dan juga metana. Hal ini mempercepat pemanasan global dan juga memicu fenomena cuaca ekstrim di berbagai belahan dunia. Itu baru dari satu dampak aja, pendengar ya. Satu dampak udah ada lagi sub-subnya gitu kan. Kemudian yang kedua sudah jelas adalah kerusakan fungsi hidrologis kawasan. Jadi lahan gambut, pendengar, ini kan dia berfungsi sebagai spons raksasa alami sebenarnya yang mengatur keseimbangan air bagi ekosistem sekitarnya. Ketika gambut terbakar dan rusak, maka fungsi kontrol hidrologi ini hancur, ya. Maka terjadilah yang namanya resiko bencana ganda, banjir dan kekeringan. Pada musim hujan, gambut yang rusak tidak mampu lagi menyerap air dalam jumlah besar sehingga meningkatkan resiko banjir di wilayah hilir. Sebaliknya, pada musim kemarau, area sekitarnya ini mengalami kekeringan parah karena cadangan air tanah sudah habis, pendengar ya. Dan nggak sampai di situ, pendengar ya. Ini juga terjadi intrusi air laut. Di mana, pendengar? Di wilayah pesisir. Hilangnya tekanan air tawar dari lahan gambut ini dapat memicu masuknya air laut atau intrusi asin ke dalam akuifer air tanah yang kemudian juga merusak kualitas air bersih bagi masyarakat sekitar. Sejauh itu ya, dan ternyata belum selesai, pendengar ya. Efek domino ke sektor multidimensi ini sudah jelas ya. Dampak yang menjalar yang kemudian disebutkan yang juga tadi saya sebutkan di awal itu tidak hanya mencakup ekologi tapi juga merambat ke berbagai sektor kehidupan ya. Sudah pasti kesehatan masyarakat, kita sudah lihat berapa banyak orang yang terdampak ya kesehatannya akibat menghirup asap berbulan-bulan. Asap pembakaran gambut kaya ini ya, gambut ini kaya sekali akan partikel berbahaya yang memicu krisis ILSPA, infeksi

0: menimbulkan ketegangan diplomatik lintas batas. Ini sudah mulai nih ya, netizen Malaysia sudah mulai nyerang kita di media sosial tuh luar biasa. Untungnya kita mah ya minta mereka sabar dulu, karena kami pun sedang berusaha gitu ya. Kemudian pendengar, kunci utamanya itu adalah pada re basah dan juga kita menjaga muka air ya. Jadi menjaga gambut tetap basah pada dasarnya sebenarnya sama saja dengan kita agar kita menjaga bahan bakar alami raksasanya tidak sampai tersulut sejak awal gitu ya. Ada cara yang efektif efektif untuk menghentikan resiko kebakaran ini adalah dengan melalui pencegahan struktural, yakni pengendalian muka air tanah, di mana tinggi muka air tanah gambut ini wajib dijaga, idealnya tidak boleh lebih dalam dari 0,4 meter di bawah permukaan agar lapisan atas ini tidak mengering dan menjadi rapuh. Kemudian menutup atau menyekat kanal-kanal drainase buatan. Ini yang jahat kalau menurut saya ya, karena ada kanal di antara tanah gambut itu yang kemudian air yang berada diem di dalam tanah gambut itu kan dia mengalir ke kanal-kanal ini. Inilah yang kemudian akhirnya proses pengeringan tahan lahan gambut, mendengar. Lahan gambut kalau sudah kering, kita mau balikin dia menjadi basah itu susah, mendengar. Makanya tadi saya bilang kenapa kanal-kanal yang dibangun ini sebenarnya adalah jahat, ya karena itu tadi, ya karena dia mengeringkan lahan gambut, pendengar. Ketika lahan gambut ini sudah kering dan dia mudah sekali tersulut, inilah yang kemudian dia meningkatkan resiko kebakaran. Jadi mari kita, salah satu caranya sudah pasti ya, ditutup tuh kanal-kanal ya, menutup atau menyekat kanal-kanal drainase buatan agar air tetap tertahan di dalam ekosistem gambut, menjadikan deposit karbon tersebut aman dari ancaman percikan api. Setidaknya ketika dia masih basah, tetap dijaga basahnya ya, kondisi kondisi basahnya itu sendiri, pendengar, itu artinya akan memperkecil resiko lahan gambut tersebut terbakar gitu. Kita bayangkan aja kayu yang basah aja itu susah banget kita mau pakai untuk bikin api unggun gitu, apalagi ini tanah basah, pendengar. Jadi itu dia ya bisa kita lakukan ya. Sementara untuk kita di sini yang ada di NTB, ayo kita perhatikan lahan-lahan kering yang ada di sekitaran kita ya. Buat bapak-bapak yang merokok, please bijak ya, jangan buang puntung rokok sembarangan, karena kita nggak pernah tahu puntung rokok yang mana yang bisa menyebabkan kebakaran itu. Apalagi kalau misalnya buangnya itu di tempat-tempat ya yang sudah kita tahu ini banyak semak-semak. Kadang-kadang suka usil ya, selesai ngerosok tut gitu, dilepas gitu aja puntung rokoknya dan gak pernah kepikiran mungkin ya itu bisa menyebabkan kebakaran. Karena sekarang nih ada banyak lahan-lahan kosong yang kering yang tadi berpotensi kebakaran, dan plus juga asap pembakaran sampah atau dahan-dahan kering itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi daripada bakar-bakar, mending ayo deh kita kumpulkan ya, kita carikan solusi yang lain ketimbang harus main bakar. Ini musim kemarau soalnya. Baik, dengar, ini kita sudah merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita tuntaskan sampai di sini. Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas untuk sore hari ini mengulas kenapa sih lahan gambut yang terbakar itu sulit dipadamkan. Yang pasti pendengar, kebakaran gambut ini pada akhirnya memang menguji pemahaman kita terhadap alam. Sekali gambut dibiarkan mengering dan terbakar, maka lingkaran kerusakannya akan terus berulang dan dampaknya menjalar tanpa mengenal batas wilayah. Merestorasi hidrologi dan menjaga gambut tetap basah ini adalah satu-satunya benteng pertahanan terbaik yang kita miliki. Karena menjaga kelembaban gambut hari ini berarti kita menyelamatkan kualitas udara, tata air dan iklim untuk generasi mendatang. Terima kasih sekali pendengar. Kita rawat terus bumi ini demi masa depan yang lebih hijau. Saya tutup Brenda Asa Cita dan segera kita akan bergabung mengikuti siaran berjaringan Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat sesaat lagi.
1: Anda telah mendengarkan Brenda Asa Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Jadi selain dari kita dan impor, Bali itu punya terminal namanya terminal konsinyasi ya. Terminal yang terima langsung dari kilang maupun impor.
2: Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, trennya kalau saya lihat dari tahun ke tahun semakin menarik ya.
3: Selamat sore pendengar. Antrian kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Singaraja akibat kekosongan stok BBM sejak Senin malam. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Baleng mendorong peningkatan budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 14 Oktober 2025. Bersama saya, Irmawati Kiri.

0: Dan kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Singaraja akibat kekosongan stok BBM sejak Senin malam. Datanya upaya Pertamina memperkuat pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali.
1: Memang juga kalau terjadi sesuatu insiden akan dialihkan dari
2: antrian kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Singaraja Bali pada Selasa 13 Oktober 2026 setelah beberapa SPBU terpantau mengalami kekosongan BBM sejak Senin malam sehingga masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah SPBU mengalami kekosongan BBM jenis tertentu dan hanya beberapa yang masih menyediakan solar. Kondisi ini terjadi di tengah upaya PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memperkuat pasokan BBM ke Bali melalui kedatangan kapal pengangkut yang membawa 18.000 kiloliter Pertalite dan 2.500 kiloliter Pertamax. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan kedatangan kapal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat stok dan mempercepat distribusi BBM ke SPBU. Pertamina juga terus memantau tingkat konsumsi dan kondisi persediaan di setiap wilayah untuk menentukan prioritas penyaluran.
1: Jadi selain dari kilang dan impor, Bali itu punya terminal namanya terminal konsinyasi ya. Terminal yang terima langsung dari kilang maupun impor. Di Bali itu posisinya di terminal Manggis di Karangasem. Itu terminal besar yang bisa menerima kapal dengan tonase besar yang langsung dibongkar di Manggis. Kemudian nanti dari Manggis baru didistribusikan ke baik ke fuel terminal Sanggaran maupun AFT Ngurah Rai.
2: Tingginya kebutuhan BBM menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi di Bali. Rata-rata konsumsi Pertalite di wilayah ini mencapai sekitar 2.200 kiloliter per harinya. Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026 melalui terminal BBM Sanggaran dan Manggis dengan total muatan mencapai 26.200 kiloliter. Ahad juga menjelaskan pasokan BBM di Bali didukung terminal-terminal BBM menjadi titik penerimaan dan penyaluran sebelum bahan bakar didistribusikan ke SPBU. Pertamina mengoptimalkan pembongkaran muatan kapal dan penyaluran dari terminal sekaligus mengevaluasi kebutuhan berdasarkan perkembangan stok dan konsumsi di masing-masing wilayah.
1: Jadi memang Bali punya terminal konsinyasi besar dan itu juga menyuplai ke NTB dan NTT. Terdekat terminal besar untuk konsinyasi ada di Banyuwangi, terminal Banyuwangi yang memang juga kalau terjadi sesuatu insiden akan dialihkan dari Banyuwangi ke terminal lain di Bali.
2: Di tengah antrean kendaraan dan khawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM, kelancaran distribusi menjadi faktor penting agar pasokan segera menjangkau SPBU yang membutuhkan. Pertamina mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan, tidak melakukan pembelian berlebihan, serta memantau informasi melalui kanal resmi Pertamina. Namun perkembangan pasokan di masing-masing SPBU tetap menjadi perhatian masyarakat hingga distribusi kembali berjalan normal. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Pendengar, seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Jemberana mendadak mengalami kelangkaan pasokan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan Pertamax. Kondisi yang berlangsung sejak minggu sore 11 Oktober 2026 membuat aktivitas warga lumpuh dan memicu keluhan massal.
3: Banyak sih yang beraktivitas kan, kayak pedagang gitu kan, cuma mengeluh.
4: Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Jemberana mendadak mengalami kelangkaan pasokan bahan bakar minyak, BBM, jenis Pertalite dan Pertama. Kondisi yang berlangsung sejak minggu sore ini membuat aktivitas warga lumpuh dan memicu keluhan massal. Berdasarkan pantauan di lapangan, sebanyak 14 SPBU yang beroperasi di wilayah Jemberana kompak kehabisan stok BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat tersebut. Ditemui RRI Senin kemarin, Made Dwi Sugiatmaja, karyawan salah satu SPBU di kawasan Pendem Jemberana, membenarkan kondisi tersebut.
5: Alap ya, subsidi non apa? Buat subsidi itu berkali dari jam 5 sore kemarin. Pagian pertama ini dari jam 4 sudah
6: sampai saat ini.
5: Harga pertama tersebut lonjak.
4: Dampak kelangkaan ini dirasakan langsung oleh para pengendara. Banyak warga yang kehabisan bahan bakar di tengah jalan dan terpaksa mendorong kendaraan mereka hingga berkilo-kilometer karena pedagang eceran di sepanjang jalan turut kehabisan pasokan. Salah satu korban kelangkaan, Yayan, buruh proyek asal Bandung yang bekerja di Jembrana, mengaku harus mendorong sepeda motornya sejauh hampir 5 km demi mencari bahan bakar.
7: Sama petalit kosong juga semua ya.
4: Hal senada disampaikan oleh warga lainnya, Niwayan Kartini. Tanpa adanya pilihan lain di SPBU, ia terpaksa merogoh gocek lebih banyak untuk membeli Pertamax Turbo yang harganya mencapai hampir Rp20.000 per liter, jauh lebih mahal dibandingkan Pertalite maupun Pertamax biasa.
8: Tidak ada yang lain persediaan. Pertamax biasa.
4: Saat ini kesediaan stok BBM di SPBU Jembrana didominasi BBM jenis Pertamax Turbo, Pertadek, dan Solar. Pengendara dan pelaku usaha kecil berharap pihak terkait segera mendistribusikan kembali pasokan Pertalite dan Pertamax agar mobilitas serta mata pencaharian warga tidak terus terganggu. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng mendorong peningkatan budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 34 sekolah telah mengundang BPBD untuk memberikan edukasi kebencanaan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
9: Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu yang terpenting. Dan waktu pelaksanaan juga, seperti yang Bapak sampaikan tadi.
10: Kesadaran sekolah terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan. Kepala Pelaksana BPBD Buleleng IGD Suyasa di SMK Negeri 1 Singaraja mengungkapkan jumlah sekolah yang mengundang BPBD meningkat dari 28 sekolah pada 2025 menjadi 34 sekolah hingga Oktober 2026. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran warga sekolah terhadap ancaman bencana. Terlebih, Buleleng memiliki 9 jenis ancaman bencana, sehingga pelajar perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan mitigasi sejak dini. Ia menekankan 3 hal penting yang harus dimiliki pelajar, yakni mengetahui ancaman bencana, mau menyebarluaskan informasi, serta mampu menerapkan langkah kesiapsiagaan.
9: Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, trennya kalau saya lihat dari tahun ke tahun semakin menarik ya. Karena di tahun 2025, kita menerima undangan yang sama, sampai bulan Oktober ini, jumlahnya cuma 28. Tetapi 2026, trennya meningkat ya, menjadi 34 sekolah yang mengundang kita. Itu artinya, sudah mulai tumbuh rasa keingintahuan, sudah mulai tumbuh ada rasa tanggung jawab di dalam diri. Maka saya harapkan nanti, adik-adik yang sudah ikut bergabung di tempat ini, saya hanya menargetkan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kalian tahu terhadap ancaman bencana yang dapat mengintai kita sewaktu-waktu.
10: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Singaraja KD Agus Jaya menjelaskan pihaknya menerapkan 3 pendekatan dalam pembangunan budaya siaga bencana, yakni pembiasaan melalui simulasi, pembelajaran kebencanaan, serta keterlibatan seluruh warga sekolah. Simulasi yang sebelumnya dilaksanakan sekali setiap semester, juga direncanakan meningkat menjadi minimal 2 kali dalam 1 semester. Menurutnya, latihan tersebut penting mengingat kondisi sekolah memiliki bangunan bertingkat dan sejumlah lorong yang relatif sempit. Karena itu, simulasi perlu dilakukan secara berkala agar siswa maupun tenaga pendidik memahami prosedur keselamatan sesuai kondisi lingkungan sekolah.
9: Itu yang terpenting. Dan waktu pelaksanaan juga, seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu tidak lagi setahun sekali, tidak lagi satu semester sekali saja, tetapi harapannya minimal satu semester itu 2 kali. Dan ini periodik akan dilaksanakan. Tidak di tahun ini. Karena siswa kan bergantian kan, kalian akan tamat nanti, lalu ada lagi ada di kelas, terus seperti itu. Jadi ini ya tetap akan dilaksanakan, itu yang terpenting. Dan yang selanjutnya, Bapak ingin mengetuk kesadaran kalian, ini ya.
10: BPBD Buleleng menyatakan kesiapan mendampingi sekolah dalam pelaksanaan simulasi sesuai karakteristik ancaman bencana di masing-masing wilayah. Melalui edukasi dan latihan berkelanjutan, kesiapsiagaan diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan formalitas, tetapi berkembang menjadi kebiasaan yang melekat pada seluruh warga sekolah. Bagi Sindang Raja Bali, Tika Utami melaporkan.
11: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Kolom 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Berita selanjutnya, musim kemarau yang masih berlangsung membuat masyarakat Bali perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana. Kebakaran dan kekeringan menjadi dua hal yang perlu diantisipasi baik melalui upaya pencegahan maupun kesiapan menghadapi keadaan darurat.
12: Nah ini menurut kami ini masih angka yang cukup perlu harus kita cermati kembali. Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan?
13: Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman di Provinsi Bali selama musim kemarau. Hingga 12 Oktober 2026, BPBD Provinsi Bali mencatat 82 kejadian kebakaran dengan luas area terdampak mencapai sekitar 352 hektar. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, potensi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kebakaran serta kekeringan di sejumlah wilayah.
12: Kemarin perkiraan BMKG itu puncak kemarau ini kan di Agustus ya. Agustus, ya. Tetapi perkiraan lanjutannya itu sampai dengan akhir tahun ini pun masih akan ada potensi kemarau gitu ya. Masih di apa namanya cukup tinggi gitu. Dan dari kondisi faktual di lapangan juga setidaknya dari catatan laporan di Pusdalop itu sudah ada sampai dengan 12 Oktober ini sudah tercatat sebanyak 82 kejadian. Dan untuk area terdampaknya itu seluas sekitar 352 hektar. Nah ini menurut kami ini masih angka yang cukup perlu harus kita cermati kembali. Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan?
13: Selain kebakaran hutan dan lahan, BPBD Provinsi Bali juga mewaspadai kebakaran permukiman dan kekeringan yang telah berdampak pada masyarakat. Hingga 12 Oktober 2026, kekeringan tercatat terjadi di 6 kabupaten dengan dampak terhadap sekitar 4.500 kepala keluarga yang tersebar di 26 desa.
12: Saat ini itu sudah ada kekeringan sampai dengan 12 Oktober ini di 6 kabupaten yang dampaknya mencapai 4.500 kakak. Dan ada tersebar di 26 desa.
13: Suryawan mengingatkan masyarakat untuk menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar sampah sembarangan serta memastikan instalasi listrik tetap aman. Masyarakat juga perlu membiasakan diri mengenali jalur evakuasi dan menyiapkan kebutuhan dasar untuk menghadapi keadaan darurat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Sistem peringatan dini banjir dipasang di sejumlah titik Tukat Mati. Pemasangan early warning system di sepanjang alur Tukat Mati menjadi mitigasi mengantisipasi potensi banjir di kawasan yang terdampak luapan air.
14: Upaya peningkatan peringatan dini, pemasangan sirene peringatan dini banjir,
15: mitigasi mengantisipasi potensi banjir di sejumlah kawasan yang sering terdampak luapan air terus digenjot. Salah satunya pemasangan sistem peringatan dini banjir di sepanjang alur Tukat Mati Badung. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali Iputu Sutawijaya kepada RRI di Denpasar mengatakan, pemasangan sistem itu menjadi upaya mitigasi mengantisipasi potensi banjir di kawasan yang sering terdampak luapan air. Ia menjelaskan dengan adanya early warning system akan memberikan peringatan lebih awal kepada masyarakat sebelum air meluap ke pemukiman, sehingga waktu penyelamatan yang tepat akan meminimalisir dampak bencana. Selain itu, dengan sistem peringatan dini itu akan memungkinkan petugas memantau kenaikan debit air dan curah hujan dari hulu ke hilir secara otomatis dan akurat. Sutawijaya menekankan langkah ini sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dengan sistem otomatis berupa sirene maupun aplikasi deteksi dini.
14: Tahun ini mulai bulan September kemarin kami juga memasang 6 sirene lagi, yaitu di aliran Tukat Mati di wilayah Kelurahan Seminyak, Legian, dan Kute.
15: Sutawijaya mengatakan sistem peringatan dini ini dirancang merespon kenaikan debit air dari tinggi normal. Ia menjelaskan sirene akan memberikan tanda peringatan awal jika debit air naik 60 cm yang menandai waspada. Sementara sirene berbunyi dengan narasi status siaga jika debit air naik 160 60 cm. Sedangkan status awas atau evakuasi sirene berbunyi saat kenaikan debit air 260 cm dengan pemberitahuan darurat awas banjir. Peringatan lebih awal diharapkan memberikan waktu bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipasi.
14: Kami berharap dengan terpasangnya alat ini tentunya bisa menjadi pendukung untuk meningkatkan keselamatan mereka. Harapannya nanti ketika ada potensi banjir, maka alat ini akan berbunyi untuk memberikan tanda sehingga mereka mampu merespon sesuai dengan arahan yang berbunyi dari alat peringatan yang kita pasang itu.
15: Sistem peringatan dini banjir telah dipasang di sepanjang alur Tukat Mati yang menjadi kawasan langganan terdampak luapan air. Ketika permukaan air mulai mencapai batas tertentu, sirene akan berbunyi secara berkala sebagai tanda awal kewaspadaan. Jika ketinggian air terus meningkat dan mendekati batas penuh, bunyi sirene akan berlangsung lebih lama sebagai peringatan lanjutan. Masyarakat di sekitar bantaran Tukat Mati diimbau untuk tetap tenang namun waspada apabila mendengar bunyi atau aktivasi sirene dan bersiap melakukan langkah evakuasi mandiri jika kondisi air sungai terus meningkat. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar mengusulkan penerapan sistem prasmanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Usulan ini disampaikan sebagai salah satu alternatif untuk meminimalkan risiko keracunan makanan yang terjadi di sejumlah sekolah. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
16: Yang sudah mencoba untuk memberikan pelayanan dengan
17: penerapan sistem prasmanan makan bergizi gratis MBG dapat dilakukan melalui kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dengan sekolah-sekolah penerima manfaat. Dengan sistem ini, setiap sekolah perlu menyiapkan fasilitas prasmanan sesuai jumlah siswa yang dilayani. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar di Mataram menegaskan, jika satu SPPG melayani hingga 2.000 siswa di 10 sekolah, maka fasilitas prasmanan harus disiapkan di masing-masing sekolah tersebut. Disebutkan, aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses memasak hingga makanan dikonsumsi oleh siswa.
16: Pertama, dari hasil sementara, bahwa untuk mengurangi adanya makanan yang keracunan, terutama sekali banyak siswa-siswa yang kadang mulai makanannya dari sejak mulai proses masak dan lain sebagainya sampai dengan kesiswanya itu terjadi keracunan. Nah, ini untuk menghindari hal-hal seperti yang sudah kita ketahui bersama, banyak sekali terjadi keracunan di beberapa sekolah.
17: Muazzim berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan program MBG. Meski demikian, penerapan sistem prasmanan perlu mempertimbangkan kesiapan fasilitas, tenaga pelayanan, serta pengawasan keamanan pangan agar program berjalan efektif dan aman bagi para siswa.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng akan menata trotoar Jalan Diponegoro dengan melarang aktivitas perjualan di area pedestrian dan mengarahkan pedagang masuk ke pasar demi menciptakan kawasan pertokoan yang lebih tertib dan nyaman.
18: Di depan toko-toko itu menjadi lebih rapi, lebih tertata, tidak boleh ada pedagang di kawasan trotoar itu.
19: Pemerintah Kabupaten Buleleng menata kembali kawasan Jalan Diponegoro Singaraja dengan mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki. Penataan ini juga mencakup penertiban aktivitas pedagang agar kawasan pertokoan lebih rapi, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng Insinyur Iputu Adipta Eka Putra STMM menjelaskan penataan tersebut merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali kawasan yang dahulu menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat. Kondisi kawasan yang mulai sepi pada malam hari disertai persoalan sampah dan saluran yang tersumbat menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam penataan tersebut, pedagang yang selama ini memanfaatkan trotoar untuk berjualan akan diarahkan masuk ke pasar. Langkah ini dilakukan agar fungsi pedestrian kembali sebagaimana mestinya dan tidak mengganggu ruang gerak pejalan kaki maupun aktivitas di kawasan pertokoan.
18: Kita sudah bekerja di lapangan, kita akan menata kembali pedestrian di sana di depan toko-toko itu menjadi lebih rapi, lebih tertata. Tidak boleh ada pedagang di kawasan trotoar itu, nanti pedagang masuk ke pasar mereka. Nah, untuk di areal parkirnya, karena saat ini malam juga sepi di sana, nanti ke depan akan dibuat aktivitas semacam kayak kuliner sana. Jadi tapi mobile dia hanya bermanfaat dari jam 6 malam sampai dengan bisa sampai subuh sana.
19: Selain penataan trotoar, pemerintah daerah juga merencanakan pengembangan aktivitas kuliner malam di area parkir Jalan Diponegoro. Konsep yang disiapkan berupa sentra kuliner bergerak seperti food truck yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan makanan dan minuman mulai pukul 18 waktu Indonesia Tengah hingga dini hari. Menurut Kadis Adipta, rencana tersebut diharapkan dapat menghadirkan pilihan aktivitas baru bagi masyarakat sekaligus membagi keramaian kota. Dengan demikian, penataan jalan di Ponegoro tidak hanya berorientasi pada estetika kawasan, tetapi juga membuka peluang bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Penataan ini diharapkan mampu mengembalikan kenyamanan kawasan pertokoan sekaligus mendorong aktivitas perdagangan yang lebih teratur. Pemerintah daerah menargetkan Jalan Diponegoro dapat kembali menjadi kawasan yang menarik untuk dikunjungi tanpa mengabaikan fungsi fasilitas publik dan kebutuhan pejalan kaki. Reporter Sukasa Beratawi Nangun melaporkan.
0: Wahyu Renantas, Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Singaraja akibat kekosongan stok BBM sejak Senin malam. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng mendorong peningkatan budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
20: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pesatera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama kami dalam rangkaian siaran sore hari ini. Pendengar, saya ingin menyapa Anda yang sudah sampai di rumah. Hari ini mungkin bisa jadi terasa lebih lelah dari kemarin ya. Apalagi ini hari Rabu, memang dikenal sebagai hari yang paling melelahkan sepanjang minggu ya, Senin sampai dengan Minggu. Tapi sekali lagi mudah-mudahan lelah kita hari ini nanti bisa menjadi awal dari hal-hal baik kedepannya. Lelah kita hari ini akan menghasilkan impian-impian yang selama ini ingin kita raih. Menjadi dewasa itu memang melelahkan, pendengar ya. Lelah kita ada karena ada banyak hal yang ingin kita gapai. Tapi bersyukurlah, pendengar, karena dengan rasa lelah dan impian inilah yang juga pada akhirnya menjadi semangat kita dalam menjalani hari, menjalani kesibukan, menjalani aktivitas-aktivitas yang pada akhirnya juga akan melelahkan. Tapi ketika kita sampai pada cita-cita dan tujuan yang kita inginkan, maka pada akhirnya kita akan merindukan masa-masa lelah ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 5 tahun. Kita sudah semakin merapat ke pukul 18 waktu Indonesia. Benar. Kita tuntaskan musik dan informasi sore hari ini dan kami kembali menghadirkan Mutiara Sore.
1: Pro 1.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

0: pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda tembang Islami untuk Anda di sore hari ini karena waktu menunjukkan pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah menyampaikan terima kasih dan mengucapkan selamat menunaikan ibadah untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Hanyar mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda mendengar. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk

0: karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya berteman tari hadir malam ini pendengar, menggantikan rekan saya Sari Wisudawati untuk menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Persatu Kenal Informasi dan Inspirasi, masih akan ada informasi yang saya bagikan untuk Anda pendengar. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan kumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

satu kanal informasi dan inspirasi. Informasi pertama yang akan saya bagikan untuk Anda pendengar, di mana Bea Cukai Mataram dan tim gabungan menggagalkan penyelundupan 5,3 kg emas murni dari Bandara Internasional Lombok. Emas senilai 13,1 miliar itu diduga akan dibawa ke Singapura. Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, Imade Aryana, menjelaskan emas tersebut awalnya diduga, maksud kami, dibawa oleh seorang pria berinisial CGS. Laporan intelijen mencurigai gerak-gerik CGS di ruang tunggu Bandara Internasional Lombok. Peristiwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Petugas terdiri dari penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Bea Cukai bersama Korwas PPNS di Reskim Sus Polda NTB. CGS kemudian dibawa ke ruang pemeriksaan dan melakukan penggeledahan. Petugas menemukan 4 buah emas batangan di dalam tas selempang milik CGS. Akibat perbuatannya, CGS dijerat pasal 102A huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan karena mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan kepabeanan. Ancaman pidana yang menantinya paling lama 10 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zee. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan

0: nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bakri Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
3: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
4: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
2: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta Atase Perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
4: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
5: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bertan Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
5: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
8: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
7: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
8: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
9: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
8: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Hadriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkir Iwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongkir Iwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansa mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongkir Iwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
10: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
11: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansa telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
12: Terdakwa Febri Adriansa melalui Ferianto Hongkir Iwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
11: JPU juga mendakwa Febri Adriansa telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
13: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
14: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
13: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
17: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture for the Zone said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
18: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
19: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
20: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
17: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
19: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
17: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
21: Terbakar hebat,
1: Ini masih ada apinya nih, tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
21: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
1: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan bahu-membahu menangani kawasan ini yang terbakar lumayan luas ini. Cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
21: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
1: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
21: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
1: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi, dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
21: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu, jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
3: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo.
2: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau Yeyen menilai persiapan atletnya Leani Ratri Oktila cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
22: Persiapan Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan. Kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh 2 emas 1 perak. Karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
2: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatuan Informasi dan Inspirasi, malam ini kami hadirkan mimbar agama Buddha dengan topik menghindari hoax dan ujaran kebencian berdasarkan dhamma yang akan disampaikan oleh Yudhiyono SPDB. Selamat mendengarkan.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Saudara-saudari umat Buddha dan seluruh pendengar setia RRI Mataram dimanapun Anda berada, baik di Pulau Lombok, Sumbawa maupun di tempat yang jauh, pada kesempatan mimbar agama Buddha kali ini, marilah kita bersama-sama memancarkan harapan baik. Sabbe Sattha Bhavantu Sukhinatha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pendengar yang budiman, bagaimana Dhamma memandang cara kita berbicara? Sang Buddha mengajarkan bahwa ucapan bukan sekadar bunyi yang keluar dari mulut. Ucapan lahir dari batin. Dalam Dhamma pada bait 1 disebutkan, Mano Pupang Gama Dhamma, Mano Setha Mano Maya. Artinya, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, pada bait 2, Sang Buddha bersabda bahwa bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan tubuhnya. Itulah pintu masuk kita hari ini. Tema kita adalah menghindari hoax dan ujaran kebencian berdasarkan Dhamma. Dua persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita di era digital, media sosial, ataupun grup percakapan. Pendengar sekalian yang budiman, dahulu kabar bergerak sebatas dari mulut ke mulut. Hari ini satu pesan dapat menyebar ke ribuan orang hanya dalam hitungan menit. Cukup dengan satu sentuhan jari. Kita sering merasa tidak melakukan apa-apa, hanya meneruskan pesan. Padahal, dalam pandangan Dhamma, setiap ucapan dan tulisan yang kita sebarkan adalah kamma, perbuatan yang berbuah. Sang Buddha mengingatkan dalam Kokalika Sutta, Sutta Nipata bait 657. Sesungguhnya, pada saat seseorang dilahirkan, sebuah kapak tumbuh di dalam mulutnya. Orang bodoh yang mengucapkan kata-kata buruk memotong dirinya sendiri dengan kapak itu. Kapak itu pada akhirnya melukai diri sendiri. Hoax dan kebencian yang kita lontarkan tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga merusak ketenangan batin, nama baik, masa depan kita sendiri. Karena itu, dalam jalan mulia berunsur 8, Sang Buddha menempatkan sama waca atau ucapan benar sebagai bagian dari latihan moralitas. Dalam Sacca Vibhanga Sutta, Majjhima Nikaya 141, ucapan benar dijelaskan sebagai menghindari 4 hal. Pertama, berbohong. Kedua, ucapan yang memecah belah. Ketiga, ucapan kasar. Dan yang terakhir, ucapan yang tidak bermanfaat atau omong kosong. Inilah peta yang akan kita gunakan hari ini. Hoax termasuk dalam kebohongan dan omong kosong. Ujaran kebencian termasuk dalam ucapan kasar dan ucapan yang memecah belah. Dalam Dhamma pada bait 232, Sang Buddha menasihati, hendaklah seseorang waspada terhadap kesalahan ucapan. Kendalikan ucapan, tinggalkan ucapan yang buruk, dan latihlah ucapan yang baik. Jadi, menjaga ucapan bukanlah bakat. Ia adalah latihan dan setiap orang dapat melatihnya. Pendengar yang berbahagia, apa itu hoax? Hoax adalah informasi bohong yang disebarkan seolah-olah benar. Dalam bahasa Dhamma, ini berkaitan dengan musawada, yaitu ucapan dusta. Pelanggaran terhadap Pancasila Buddhis yang keempat, Musawada Weramani Sikha Padang Sama Diami,
aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Perlu kita renungkan bahwa penyebar hoax tidak selalu pembohong yang disengaja. Banyak di antara kita menuliskan kabar karena ingin cepat memberi peringatan, karena merasa kasihan, atau karena ikut-ikutan. Namun, Dhamma mengajak kita lebih waspada, karena kelalaian dalam memeriksa kebenaran sering menjadi pintu menuju kebohongan yang lebih besar. Dalam Ambalatika Rahula Wadasuta Macchimanikaya 61, Sang Buddha menasihati putranya, Rahula, orang yang tidak merasa malu berbohong dengan sengaja, tidak ada kejahatan yang tidak mungkin dilakukannya. Karena itu, Rahula, berlatihlah, aku tidak akan berbohong, bahkan sebagai gurauan. Bayangkan, bahkan candaan pun dijaga. Padahal hari ini kita sering membuat atau menuliskan kabar lucu yang ternyata menyesatkan. Hal yang sama ditegaskan dalam Dhamma pada bait 176. Orang yang melanggar satu hal, yaitu berdusta, dan tidak peduli pada kehidupan yang akan datang, tidak ada kejahatan yang tidak dapat dilakukannya. Kebohongan kecil yang dibiarkan akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu mengeraskan hati. Dan tentang akibatnya, Dhamma pada bait 306 mengingatkan bahwa pembohong akan menuju alam sengsara. Ini bukan ancaman, melainkan hukum sebab akibat yang berlaku. Batin yang terbiasa dengan kepalsuan akan semakin jauh dari kejernihan dan kebahagiaan. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjebak menyebarkan hoax? Sang Buddha memberikan prinsip yang sangat relevan, yang terdapat dalam Kalama Sutta Anguttara Nikaya 365. Kepada penduduk Kalama yang kebingungan karena banyaknya ajaran yang saling bertentangan, Sang Buddha bersabda, "Jangan percaya begitu saja karena kabar yang beredar dan diwariskan turun-temurun, karena desas-desus, karena tertulis dalam kitab, karena sekadar logika, karena pembicaranya tampak meyakinkan, atau karena guru kami berkata demikian. Bila kalian sendiri mengetahui bahwa suatu hal itu tidak bermanfaat, tercela, dicela oleh para bijaksana, dan bila dijalankan membawa kerugian dan penderitaan, maka tinggalkanlah." Ketahuilah, pendengar sekalian, Sang Buddha tidak mengajak kita menjadi orang yang curiga pada segala hal. Beliau mengajak kita menjadi orang yang menyelidiki. Kita dapat menerjemahkan menjadi kebiasaan sederhana di era digital. Periksa sumbernya, periksa kebenarannya, periksa manfaatnya, baru bicarakan atau sebarkan. Jika kabar itu tidak jelas asalnya, tidak dapat dipastikan, dan tidak membawa manfaat, maka cukup berhenti di tangan kita. Sang Buddha juga menunjukkan kepada kita pentingnya pertimbangan dalam Abhayaraka Jayakumara Sutta Macchimanikaya 58. Di sana dijelaskan bahwa Sang Tathagata hanya mengucapkan kata-kata yang benar dan bermanfaat, dan beliau mengetahui waktu yang tepat untuk mengucapkannya. Entah kata itu menyenangkan atau tidak. Jadi ada tiga ujian, apakah benar, apakah bermanfaat, dan apakah tepat waktunya. Bila salah satunya gagal, mulut lebih baik diam. Dan dalam Dhamma pada bait 100, Sang Buddha mengajarkan, lebih baik satu kata bermakna yang setelah didengar menentamkan, daripada 1000 kata tanpa arti. Di zaman ketika pesan berantai terasa tak ada habisnya, satu kalimat yang benar dan menenangkan jauh lebih berharga daripada 1000 kabar yang menakutkan namun tak terbukti. Pendengar yang berbahagia, sekarang kita beralih pada persoalan kedua, yaitu ujaran kebencian. Ini adalah ucapan, tulisan atau gambar yang merendahkan, menghina, atau memprovokasi permusuhan terhadap orang lain, terlebih karena suku, agama, ras, golongan, pilihan politik, atau latar belakang mereka. Di negeri kita yang majemuk, termasuk di Nusa Tenggara Barat yang hidup dengan beragam suku dan keyakinan, kerukunan adalah harta yang sangat mahal,
dan ujaran kebencian adalah satu hal yang paling cepat merusaknya. Sang Buddha menolak pandangannya merendahkan orang karena asal-usulnya. Dalam Wasala Sutta, Sutta Nipata bait 136, beliau bersabda, "Bukan karena kelahiran seseorang menjadi hina, bukan pula karena kelahiran seseorang menjadi mulia. Karena perbuatanlah seseorang menjadi hina, dan karena perbuatanlah seseorang menjadi mulia." Maka, menghina seseorang atau kelompok hanya karena kelahiran atau identitasnya bertentangan dengan semangat Dhamma. Ukuran manusia adalah perbuatannya, bukan label yang melekat padanya. Selanjutnya, Dhammapada bait 133 memberi peringatan, "Janganlah berkata kasar kepada siapapun, sebab mereka yang engkau ajak bicara akan membalasmu. Ucapan yang penuh kemarahan itu menyakitkan, dan pembalasan dapat menimpa dirimu." Kata-kata kasar seperti melempar bara ke arah orang yang lain. Kita bisa saja ikut terbakar. Kita mungkin menang adu argumen di kolom komentar, tetapi kalah dalam ketenangan batin dan kehilangan hubungan baik. Para pendengar Buniman yang berbahagia, Sang Buddha juga memberi kita cermin untuk melihat diri. Dalam Dhammapada bait 252, kesalahan orang lain mudah dilihat, tetapi kesalahan sendiri sulit dilihat. Orang menampi kesalahan orang lain seperti menampi sekam, sedangkan kesalahannya sendiri ia sembunyikan, bagaikan penjudi licik menyembunyikan lemparan dadu yang buruk. Betapa tepat gambaran ini untuk kebiasaan kita menghakimi orang lain di media sosial, sementara kekurangan sendiri tidak kita lihat. Pendengar yang berbahagia, salah satu bentuk ucapan salah yang paling halus namun paling merusak adalah ucapan yang memecah belah, atau dalam bahasa Pali disebut visuna waca. Contohnya adalah mengadu domba, membawa cerita dari satu pihak ke pihak lain agar mereka bertengkar, atau memotong dan menyebarkan cuplikan agar terlihat bahwa seseorang bersalah. Dalam Brahmajala Sutta Dhikanikaya 1 bagian sila kecil, Sang Buddha menggambarkan teladan orang yang menjaga moralitas. Ia menghindari ucapan yang memecah belah. Apa yang didengarnya di sini tidak diceritakannya di sana untuk memecah belah orang-orang ini. Dan apa yang didengarnya di sana tidak diceritakannya di sini untuk memecah belah orang-orang itu. Demikianlah ia mempersatukan mereka yang terpecah, memperkuat mereka yang telah bersatu, bergembira dalam kerukunan, dan berucap yang menciptakan kerukunan. Perhatikan arah teladan ini, orang yang berlatih Dhamma bukan hanya tidak menyebarkan perpecahan, tetapi aktif menjadi penyambung. Dalam setiap keributan di grup-grup keluarga, warga atau media sosial lainnya, kita dapat bertanya, apakah ucapan saya ini akan menyatukan atau mencerai-beraikan? Sementara itu, dalam Dhammapada bait 408 menggambarkan pribadi yang luhur, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak kasar, informatif dan benar, sehingga tidak menyinggung siapapun. Itulah standar yang patut kita upayakan. Pendengar yang budiman, agar mudah diingat dan diamalkan, Sang Buddha memberi kita ukuran yang jelas. Dalam Wacca Sutta Anguttara Nikaya 5.198, beliau menyebutkan 5 faktor ucapan yang baik. Ucapan itu hendaknya, pertama, disampaikan pada waktu yang tepat, kedua, benar, ketiga, lembut, keempat, bermanfaat, dan yang kelima, diucapkan dengan batin penuh cinta kasih. Seringkali ujaran kebencian gagal pada ukuran terakhir, batinnya penuh amarah, bukan cinta kasih. Sedangkan hoax gagal pada ukuran kedua, yaitu benar. Dalam Subhasita Sutta, Sutta Nipata 3, ayat 3, Sang Buddha menyebutkan 4 ciri ucapan yang terucap dengan baik, bukan yang terucap dengan buruk. Ucapan yang baik, ucapan yang sesuai Dhamma, ucapan yang menyenangkan, dan ucapan yang benar. Beliau bersabda bahwa ucapan dengan 4 ciri ini tidak tercela dan tidak dicela oleh para bijaksana. Umat Buddha dan para pendengar yang budiman. Dengan demikian, sebelum berbicara, menulis, atau menekan tombol bagikan,
kita bisa mengajukan pertanyaan sederhana kepada diri sendiri. Apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini lembut dan disampaikan dengan niat baik? Atau apakah ini waktu yang tepat? Jika jawabannya belum jelas, tahanlah dahulu. Menahan diri sebelum bicara bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kebijaksanaan. Pendengar budiman yang berbahagia, mungkin ada di antara kita yang berkata, tetapi mereka lebih dahulu menghina kita. Mereka lebih dulu menyebarkan fitnah. Bagaimana Dhamma menjawabnya? Dhamma pada bait 5 berkata, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian hanya akan berakhir bila dibalas dengan tanpa benci. Inilah hukum yang abadi. Api tidak padam bila disiram minyak. Pertengkaran tidak berakhir bila dijawab dengan pertengkaran yang lebih keras. Dan Sang Buddha memberi cara yang jelas dalam Dhamma pada bait 223. Kalahkanlah kemarahan dengan tanpa kemarahan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kekikiran dengan kedermawanan. Dan kalahkanlah pembohong dengan kejujuran. Kalimat terakhir sangat tepat untuk zaman kita. Pembohong dikalahkan dengan kejujuran, yaitu dengan menyampaikan klarifikasi yang benar, tenang dan berdasar sesuai bukti. Sang Buddha sendiri memberi teladan yang luar biasa. Dalam Kakacupama Sutta Majjhima Nikaya 21, melalui perumpamaan gergaji, beliau bersabda bahwa, bahkan jika para penyamun yang kejam memotong-motong tubuhmu, bagian demi bagian dengan gergaji yang bergagang dua, orang yang di dalam hatinya menyimpan kebencian terhadap mereka bukanlah pelaksana ajaranku. Beliau menasihati para murid untuk berlatih, batin kami tidak akan berubah. Kami tidak akan mengucapkan kata-kata jahat. Kami akan tinggal dengan penuh kasih sayang, dengan batin cinta kasih tanpa kebencian. Tentu, kita bukan orang suci dan tidak mudah mencapai ketenangan seperti itu. Namun, arah latihannya jelas. Ketika disakiti, pilihan pertama bukan membalas, melainkan menenangkan batin terlebih dahulu. Agar pesan Dhamma ini mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita rangkum menjadi 5 langkah sederhana. Pertama, berhenti sejenak. Sebelum meneruskan pesan atau membalas komentar, ambillah nafas. Dalam Dhammapada Bait

Bila perlu mengoreksi atau mengkritik, lakukan dengan bahasa santun dengan niat baik, sesuai Wacasuta Anguttara Nikaya 5.198. Dan yang kelima, kembangkanlah cinta kasih. Latih metta bhavana setiap hari agar batin lebih lembut dan ucapan pun mengikuti kelembutan itu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, ada pesan dari Metta Sutta, Sutta Nipata bait 148-149 disebutkan bahwa hendaknya seseorang tidak menipu orang lain dan tidak menghina siapapun dimanapun dan tidak karena marah atau dengki mengharapkan penderitaan bagi orang lain. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan nyawanya demi melindungi anak tunggalnya, demikian pula terhadap semua makhluk, hendaklah ia mengembangkan batin tanpa batas. Pendengar yang budiman, dari uraian kita hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, ucapan berawal dari pikiran, maka bersihkanlah pikiran terlebih dahulu. Kedua, hoaks adalah bentuk kebohongan yang harus kita hindari, dan penangkalnya adalah kebiasaan memeriksa serta menimbang manfaatnya. Ketiga, ujaran kebencian hanya menambah api permusuhan, dan penangkalnya adalah cinta kasih serta ucapan yang menyejukkan. Akhirnya, mari kita renungkan ringkasan ajaran semua Buddha dalam Dhammapada bait 183. Sapa papasa akaranang kusalasa usapa sampada sacita pariyoda panang etang buddhana sasanang. Artinya, tidak berbuat segala kejahatan, mengembangkan kebajikan, dan membersihkan batin sendiri. Inilah ajaran para Buddha. Semoga setiap kata yang kita ucapkan dan setiap pesan yang kita bagikan menjadi sumber kedamaian bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa kita. Semoga Nusa Tenggara Barat dan seluruh Indonesia senantiasa rukun, damai, dan harmonis. Sabbe sattha bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berdengar satu kanal informasi dan inspirasi. Malam ini hari Rabu ya pendengar, di tanggal 14 Oktober 2026, di tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Ruang Rindu Berjaringan yang akan kami siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Selamat mengikuti.

Pendengar Pusat Kena Informasi dan Inspirasi, pendengar, saat ini kami sedang mencoba untuk terhubung kembali dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk menemani Anda pendengar di Ruang Rindu malam ini, dimulai dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berdua. Bagi yang belum memahami lewat lagu, tembang tidak setangkai, dunia belum kiamat, panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda, wik wik. Dunia belum kiamat, kalau begini apa lagi? Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Tegra Masari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tahu ya?
1: Lagu lama dari
0: lama.
1: Mas Muksin
0: dan Titik
1: Sandora. Wah, ini di
0: malam hari ini di tahun 2026 ya, lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih

0: ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Ada masuk studio produksi dan
0: stasiun relaynya, Mas.
1: Lalu juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
0: Siap.
1: Jangan lupa loh
0: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Manawati dan Bang Ozi Syaputra.
1: Ada di layar kaca lu. Dari Jakarta.
0: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Ozi?
2: Ya alhamdulillah.
0: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat. Mantap, keren versi
1: dunia, fresh. Waduh, pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekiamat gitu kan.
0: Kenapa lagu Dunia Belum Kiamat memang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
2: Cita-cita saya dalam cita-cita udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
0: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
0: yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya Bang ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
1: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Bell. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
1: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas.
3: Oas pencipta lagu.
0: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, beliau. Gimana kalau Liz Manawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
0: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari tahun 83 lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya enggak boleh kali ya.
0: Loh, jadi yang lama itu enggak restoran lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
0: Oh, iya,
2: orbitannya beliau kan.
1: Betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
0: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
1: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengganggu-pengganggu juga gitu, kayak sama Ita misalnya. Ada dia, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
0: Juga loh.
2: Aku padamu
0: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
1: Terus
0: terima kasih Bang Oji.
1: Pertama kali ketemu gimana ceritanya?
2: Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
0: ya. Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
2: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Manawati karena terlalu lama menghilang ya.
1: Betul banget. Disebut, saya juga mencari cari.
2: Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
0: Serius.
2: Subuh baru pulang ya.
1: Waduh,
2: ngobrol lagi kangen lepas kangen sama
0: ya Allah Bang. Allah.
2: Akhirnya besokannya kita
0: ada ya gayung bersambut tadi ya, Bang Oji gitu. Menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
1: Ya, ya. Itu dari Mas, pihak Bang Oji ya.
0: Kalau Mbak Lis,
1: kalau Mbak Lis pertama gimana, kali diajakin, diajakin dunia gimana? Belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
0: Sakit enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
0: Pentung itu di apa ya?
1: Ya di pentung.
0: Oh, pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya mondok iya, juga dong gitu.
2: Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio,
1: kan? Dua-duanya bintang radio ya. Okay.
3: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
0: Oh, ya, betul. Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di
2: moncer.
0: Oh, oh, filmnya betul. Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng,
0: memang betul. Setuju, setuju.
3: Bagus. Setuju. Gitu, makanya saya gondoknya di begitu ketemu langsung ya connect aja yang bener nih. Lo tahu nggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh bagus ya, gitu gitulah ya, ya. Udahlah yuk kita coba Lalis gitu. Akhirnya ya udah gayung ya, bersambut gitu ya.
2: Ini dan kok Delala juga Lalis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa
3: tadi. Nah,
2: udah ada niat kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
1: Emang iso
0: Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Ya kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya, sama Oas nih, gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti singkong gue salah itu ya, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
3: ngomong. Apalah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
0: ya. Kiamat ya, gitu ceritanya.
1: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Lis dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
1: sehat. Amin.
4: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu?
0: Mbak? Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Mainawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan ya, Mbak Lis.
1: Siap, langsung pertanyaan.
0: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
0: langsung.
4: Kenal dan salam sehat selalu ya.
2: Salam amin. Kenal kembali.
4: Selalu.
2: Salam kenal. Dengan senang hati.
4: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu
1: okay.
4: ya.
1: Oke,
0: ditampung ya pertanyaannya Pak.
1: Mohon itu aja.
4: Rasanya salam-salam boleh
1: Mas. Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas sehat selalu.
1: Okay.
4: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Teteh Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
1: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Yudi.
1: Selamat malam juga. Siap, langsung.
5: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
1: Oke, okay, silakan langsung.
0: Silakan, Bidan Luis.
5: Ya, izin Mbak Lis sama Bang Oji.
1: Iya.
5: Ya. Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
1: Masa bodoh.
0: Bang Oji sempat kaget. Ya.
2: mau marah masa bodoh.
1: Masa bodoh saja tadi udah diputer.
5: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet. Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
1: Sama-sama salto kayak.
5: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sor.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Oke.
1: Mohon doa tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Kurnia Bidan Lui. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat bidan lo sekolah lagi. Bening Persorong dengan speaker Papua. Dadah, bye-bye.
0: Oke, bye-bye.
1: Terima kasih. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
6: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini? Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Cewek kayaknya.
1: Cewek kayaknya. Halo. Iya, ya, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Ini Ayu.
1: Oh, Ayu.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Liz dan Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
6: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
1: Betul.
6: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
0: Iya, betul banget.
6: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, jadi Sandorong Siang Atas.
1: Iya betul.
6: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
1: Oke.
6: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan ikonik banget ya.
0: Sudah ikonik banget, betul.
1: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
6: Saya menanya sama Mang Oji, Mang Oji nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
1: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
0: Ditunggu ya Ayu.
6: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
1: Mbak Liz Menawati.
0: Liz.
6: Ya, Mbak Liz, tetap karya berdua sama Mang Oji, tetap sukses. Siap. Banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat ya. Dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
1: Terima kasih.
6: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Ayu.
0: Terima kasih.
1: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam, Ca.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
1: Ah, nonton?
0: Hah? Halo Ica.
1: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
0: Langsung keputus.
1: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
1: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
8: Sama Elsa Maria, kembali
0: oh,
8: lagi.
0: Iya,
1: Elsa. Oh, Elsa, silakan apa pertanyaannya, Elsa?
8: Bintang tamunya siapa, Om?
0: Ada Bang Oji Saputra,
1: Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati.
0: Silakan, Ica.
8: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
0: Betul.
8: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
1: Iya.
8: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
0: Liz.
1: Liz, silakan apa pertanyaannya?
8: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu buat Tante sama Om.
1: Ditunggu ya nanti ya.
8: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
1: Oke. Siap.
8: Dan boleh kirim-kirim
0: saja. Boleh,
1: silakan tiga orang ya, Elsa.
8: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
1: Amin.
8: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
1: Siap.
8: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
0: Siap.
8: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
1: Terima kasih, ya, terima kasih Elsa.
8: Untuk semua pendengar,
1: okay,
8: setia RRI di seluruh Indonesia.
1: Oke, okay, siap.
8: RRI sekali di udara
1: tetap di udara. Baik.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
0: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
9: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
9: Selamat malam
1: Bang Ozi dan Mbak Lis.
0: Minawati dan Bang Oji.
9: Mbak Lis Minawati.
0: Ya, ya.
9: Dan Bang Oji, selamat malam.
1: Malam.
9: Baju hitam, Mbak Lis baju putih yang cantik.
0: Lagi nonton.
9: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
1: Yeah.
9: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
0: Betul.
9: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
1: Siap.
9: Baik itu di film,
0: yeah,
9: nyanyi, sosial, politik atau agama atau yang lainnya itu.
1: Siap.
9: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
1: itu? Oke.
0: Oke, nanti siap, dijawab ya.
1: Tunggu ya.
0: Oke, silakan Bang.
1: Silakan tiga orang.
9: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Bidang Agenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
1: Oke, terima kasih.
9: Selamat malam.
1: Makasih, Bang. Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
0: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh Mas.
1: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
0: Iya.
1: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Yeah. Gimana silakan.
0: Dari Bang Oji.
2: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul Bang Oji, setuju sekali.
2: Dan kita
0: sekali
2: juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
0: Iya, gitu. Betul.
2: Nah, gitu, kan? Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya, kan? Supaya enggak jadul.
0: Bisa mengupgrade.
1: Siap kalau begitu.
0: Ya, betul.
1: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
0: Salto.
1: Salto. Gimana alto silakan dijawab.
0: Jadinya.
1: Nah, gimana
0: Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku iya, gitu. Nah, cuman kok
0: Mbak Lis berarti menyesuaikan ya?
2: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul, kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
0: Nah,
2: itu yang
0: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
2: Iya, penantian 10 tahun
0: ya,
1: gitu ya.
3: Dendam saya pun juga.
0: Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
1: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
2: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
0: Wah. Kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetep lah
1: horor.
0: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya.
1: Melebur ya.
0: Ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas.
0: Aku dulu sempat takut loh. Bang, lihat si manis jembatan apa takut tuh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Jadi sukses membawakan karakter.
1: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
0: Silakan masing-masing Bang Oji dan Mbak Lis.
2: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
1: Dari
2: cuma
1: kecil ya?
2: Karena bintang radio tahun 81 ya. 81.
1: Barengan.
2: Ya beda daerah aja.
0: Tapi tahunnya sama Mas.
2: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, rilis dari Jawa Timur.
0: Oke.
2: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 80 tahun 85, eh 85 sekali, 85 sekali dua kali album, tapi nggak laku. Mungkin karena masih gondrong kali ya.
0: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sama ya, Pak Hadi.
2: Iya, benar.
0: HP Musik.
2: Nah, itu tahun 90-an
0: itu. Iya, 90-an. Iya, iya, ya, itu aku taunya lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Oji kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
2: Pernah.
0: Sama HP Record.
2: Ih. Oh iya.
0: Oke, oke. Warna ya Mas Oji ya.
1: Genrenya apa?
0: Lagu pop
1: ya.
0: Iya.
2: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
0: Udah melebur lah.
1: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
0: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
1: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
2: itu
3: sih
2: dulu. Paling hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Yeah. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
0: Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu
1: di siap. Lalu ya. Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah
1: hal-hal
2: banget.
0: Iya, sukses nah,
2: sekarang
0: di segala bidang pernah.
2: Dalam usia yang 64 tahun ini.
0: Wow, enggak nyangka loh.
1: Kelihatan ya kan?
0: Enggak kelihatan kan ya, pemirsa.
2: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
0: Oke. Amin.
1: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
0: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
1: Oh iya, gak bagi-bagi.
0: Enak
1: banget.
2: Makanya saya tuh dari kalau saya kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang gak makan.
0: Karena pasti tahu, pasti iya dibawa makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
3: Ya kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya, ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga, udah. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, Insya Allah beribadahnya.
1: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh, tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya?
2: Dia tiap hari repot karena kadang mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
0: Betul, jadi bisnisnya
2: semangat. Udah ini loh, gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
0: Bu Ketum. Oke. Jadi aku panggilnya Bu Ketum aja.
1: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget
0: tuh. Okay.
3: Padahal ya
1: bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Uji juga
3: loh. Ini lah saling mengagumi ini repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Uji juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bla, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Jogja. Jakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra. Pak Putra langsung ya
0: dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Ozi Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Yes, iya dong, kan dua tadi disebutin ya. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Benny Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan Bung Benny.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya.
5: Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Bang Ozi.
2: Lambat saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? terus pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Oke, okay, itu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang
1: boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh sih.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan Bu Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
0: ya.
6: Sama Mbak Uri, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-weeknya belum
0: selama. Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah. Masya
6: Allah. Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: enggak berubah. Aduh,
6: semua tuh ya.
0: Saya dari akhir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya, benar. Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan, Mas, ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay. Siap ditunggu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar. Ya,
6: si Toloy. Terima kasih banyak, calon sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Dermawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Dermawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Mang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhum Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica capek deh. Waalaikumsalam, silakan Cak.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Oh, ya putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi ku matiin deh.
0: Oh gitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Mbak Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Dan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah pernah punya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, kan aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu.
1: Okay.
7: Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Loh, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap dijawab. Ditunggu ya, Cak ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya. Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga Mas Yudi.

0: Silakan Mbak Rianti.
1: Ya.
0: Langsung Mbak.
2: Langsung
0: ke
2: Mbak.
0: Bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
0: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
2: Pertanyaan.
1: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
1: Ke Ancol yuk Bang.
0: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
1: Aduh,
0: nanti ditungguin sama si manis.
1: Mbak Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
1: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
1: Juga untuk Mbak Liz Minawati.
0: Ibu ya,
1: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
0: Dapat ya, banget ya, Mbak Rianti ya.
2: Dapat berapa?
1: Bisa didengerin oleh generasi muda saat ini.
0: Betul, ya, betul ya, setuju.
1: Bisa dengerin itu juga kok ya.
0: Setuju banget.
1: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
1: Bang Oji kan ya. Ini multi talent banget ya.
2: Iya.
1: Apa nyanyi bisa,
2: ya.
0: Film main bisa, film bisa,
1: nge-host juga bisa,
0: nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
2: Kenapa?
3: Persaingan tadi Mas.
0: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Iya Bang.
1: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke okay, siap ditunggu ya.
0: Oke nanti
1: di main film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
1: Dan untuk lagu ini ya Dunia Belum Kiamat itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Minawati tuh secepat apa gimana itu bisa berapa hari
2: siap.
1: Itu ya
2: siap. Tunggu ya Mbak Rianti.
1: Kalau untuk Mbak Liz Minawati juga Bang Oji Saputra ya semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya
0: ditunggu
1: aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pangkangan. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yuni,
2: Ismail. Siap.
0: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah
0: pangestu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lalai.
2: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan Mbak Liz.
2: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
2: Alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
2: betul. Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
4: Senang banget. Alhamdulillah. Dapat banget gitu feelnya tuh.
2: Oh, masya Allah, makasih ya, Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat?
0: Iya benar. Iya, penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
4: Mampu ya, maksudnya
0: 10 tahun loh.
2: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Iya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
0: Betul, setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
0: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama Bosas, Bosas itu.
2: Kenapa Teh mau rekaman Bosas juga Kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
4: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi untuk Mbak Oji tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
2: Oh, oke.
0: Okay. Dengan Bosas.
2: Bosas ya.
4: Sukses. Sehat terus, bahagia
2: amin.
4: Lahir batin dan keluarga
0: masing-masing.
4: Sama-sama. Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun
0: siap,
4: lagu lawas.
2: Ya. Terima kasih Teh.
0: Siap,
4: buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember, terus di

0: 01 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barathor.
1: Terima kasih.
0: Kalau begitu dilanjut. Thank you. Selamat malam.
2: Oke, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah jawab sih sebenarnya.
3: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
2: Oh iya betul. Beda-beda.
3: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
2: penyonya.
3: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya.
2: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial
0: gitu yang kita harapkan.
3: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
1: dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
3: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu, lupa ya berapa ya.
1: Banyak banget.
3: Ya. Kalau yang judul-judulnya yang ingat, ya, ya. Pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis, ada 6 Si Manisnya.
1: Ada 6 ya.
3: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
1: Indah Permatasari.
2: Oh, okay. Oh iya, Indah Permatasari. Ya.
1: Sering mimpi ketemu Si Manis gak sih?
2: Iya, aku seru banget.
1: Sampai 6 seri loh.
3: 6 Si Manis, bukan 6 seri.
1: 6 Si Manis ya.
2: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
3: Saya sebenarnya penakut.
2: Enggak, serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
3: itu penasaran film banget. Horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan kalau daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan
2: ya,
3: gitu.
2: Antara lokasinya. Ini iya. Dan ke kamar mandi.
3: Kamar mandi itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
1: Oke.
2: Ya kan?
0: Gak kebayang. Gak deh, aku gak mau bayangin.
2: Gak mau bayangin.
1: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
2: Tadi bisnisnya tadi Mbak Lis.
0: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
1: Siap. Kalau begitu, Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
3: Kayaknya melihat antusias para pendengar.
2: Ini YouTube-nya aja nonton ini. Udah puluhan ribu,
1: iya, 36 ribu
2: iya, dalam 36 waktu ribu. 3 minggu itu iya, banyak banget
3: iya,
2: tuh.
3: Iya benar, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Maka kita juga di luar ini kita ya, di luar ini
2: prediksi
3: ya, kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
2: lanjut ya.
3: Kamu
2: ya, lanjut.
3: Kamu kapok enggak?
1: Lanjut.
3: Insyaallah dilanjutkan.
1: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
3: lebih yang suka seneng ya,
1: nyanyi atau film?
3: Iya, nyanyi dong ya kan. Karena nyanyi itu cash and carry.
1: Oh begitu.
2: Kalau sudi gitu kadang-kadang iya, mundur dibayar
1: tanpa bunga.
2: Dan capek banget.
3: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
2: Itu yang kadang deg-degan.
3: Ngeselin.
1: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
3: sekalian curhat di sini.
2: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
3: Ngalamin ya.
2: Oh, pernah.
1: Berapa kali main film?
2: Dua kali doang.
1: Dua kapok ya.
2: Kapok.
1: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
0: Kalau tidak salah ya, satu bulan,
2: satu bulan. Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, satu bulan
0: menyesuaikan, lebih menyesuaikan.
3: Jadi aja. Sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya loh.
2: Betul, okay. Setuju.
3: Karena kan biasanya kan Mbak Listi kan yang mbak-mbak yang anggun banget, aku nggak mau, aku tuh nggak mau, aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan, mesti centil. Aku tuh nggak bisa, tapi lama-lama sekarang dia.
2: Iya loh Mbak Lis, sekarang jadi
3: tadinya malu, jadi malu-maluin.
1: Oke, ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
3: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrol lagi nanti gak ada jobnya.
1: Nah,
3: jadi usah lagi di RRI.
2: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis dari zaman dulu.
3: Iya,
2: betul. Salut loh aku Bang Osi. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
3: Podol lah sama Mbak Ica, podol sama Mbak Ica.
0: Ya kan, Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Lisa.
2: Iya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
1: Iya. Lu aku yuk gini aja lu.
2: Mas Yudi gak ikut.
1: Gak ikut, gak siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
3: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Ya dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
2: Lebih cocok yang tadi dunia berita
3: ya. Gitu.
1: Oh iya.
3: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
2: Benar-benar.
3: Gitu.
2: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok.
1: Iya, jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak.
3: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk jadi keroncong
2: ya. Betul.
1: Siap. Nah ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
2: Kira-kira
0: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
3: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
1: Berdua.
3: Apa berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa?
1: Ya. Oke.
3: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu
1: loh,
3: ya kan.
2: Nah,
1: siap. Aduh.
0: Jadi terus belajar kecentilan.
3: Iya.
2: Mama belajar. Tapi suaminya balis gua kaget.
1: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
4: Halo.
1: Iya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Dengan siapa ini?
4: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
2: Siapa ini?
4: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
1: Hey Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
4: Iya.
1: Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
2: Main-main dong kesini, Yohana.
4: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngumpulin semua sarannya Tante.
2: Terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
4: Amin.
1: Siap.
4: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
2: Tante? Boleh dong.
1: Boleh dong. Justru harus nanya.
4: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sama SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
3: menerawang
4: melihat Om Oji waktu
0: kecil. Saya dia udah ngeri nih.
3: Apa yang dilihat? Gitu.
1: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton
4: Om Oji. Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
3: Oh gitu.
1: Oke.
0: Biasa ya
3: Yohana.
0: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
1: Dikira menerawang.
0: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
1: Silakan.
4: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
3: Alhamdulillah.
4: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya.
1: Oke.
4: Itu
2: siap.
4: Aja.
1: Siap.
4: Dan salamnya untuk Tante siapa? Ita.
2: Iya, sayang.
4: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Oke.
2: Terima kasih.
4: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya.
1: Oh, ini benar-benar Mas sama Mas Yoki Soro Prayogo sebagai pencipta lagu dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh. Oke.
2: Tapi memang udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok.
1: Benyamin, yang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Ada film
1: yang ini.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau gak ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini jawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Krisalis. Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Keren.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
1: jangan
0: siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: Se.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Oke, selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo,
3: salah.
0: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Iska dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Siap. Mbak Liz gak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga. Dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: 2 aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi.
1: Satu lagi.
2: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
1: Ayo
0: coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Ya, kayaknya cuma satu ya.
0: 3 Bang Morsas nyiptain. Coba
3: bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu Bang.
2: Eke lupis.
0: Eke lupis. Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judulnya
2: Masa Bodoh.
1: Nah. Aduh Bang Oji pinter. Dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat iki.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Ya, lali loh Mas.
1: Gue kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Lali. Udah dikasih clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
0: Sudahlah ya.
3: Sudahlah ya.
0: Jadi misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke, ya wis. Memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
1: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Penciptanya
0: Hamidan. Musik director-nya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Oji
2: main-main loh, saya tuh orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang kamu kita tuh.
0: Enggak bisa ya,
1: hampir semua
0: ini
1: impresi.
0: Bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab Mas, Bang Oji loh. Kayak mesti diseneni karena Mas Toto mulai ya asli.
1: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita udah ada yang
2: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik,
0: alhamdulillah.
4: Oke. Okay.
1: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
2: Siap, siap, Bu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
4: Bapak siapa kan?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, ya betul. Ya, ingatkan.
4: Lagi Ramadan.
1: Oke.
4: Okay. Rekaman.
0: Tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
4: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa. Ya.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Baik, Kak. Salam dong, boleh?
1: Siap, boleh, silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benijo, ada Bang Lema,
0: siap.
4: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Masya Allah, terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Terima kasih. Dari Sri
0: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat. Waduh.
2: Kepikiran juga enggak.
1: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi langsung jawab. Dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
2: Poliwali.
0: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Okay. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam ini. Iya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji ya, dengan
1: Mbak Lismenawati,
0: betul.
5: Oh ya. Assalamualaikum Aziz.
0: Selamat Waalaikumsalam di. Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
0: Oh, masya Allah.
5: Mengakter lagu Titik Kandora judulnya ya. Apa tadi?
0: Dunia belum kiamat.
5: Dunia belum kiamat ya. Moga-moga kalian sukses dengan kapan lagu itu.
0: Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu
0: Titik Tanda? Oke, motivasinya ya.
5: Itu aja ya.
0: Iya,
5: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali. Anda
5: yang selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih
1: Kak. Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
0: Silakan Oma.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Semoga Oma sih? Juga ya.
1: Iya betul Oma.
6: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
0: Ya.
6: Bagaimana terapannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya pokoknya itulah ya.
1: Jin
0: menjadi suetan yang lain sih.
6: Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah udah.
0: Si manis si batan anjol.
1: Oke. Okay.
6: Ah, itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada rasa takut? Apa rasa apa?
0: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
0: Itu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
0: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi. Siap.
6: Oh gitu. Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
6: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong. Tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
6: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
0: Oh, terima kasih. Semangat terus Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah. Pertanyaan dari ya, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Ya iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi
0: ya,
1: Ramadan?
0: Puasa ya.
1: Iya ya enggak berasa loh.
0: Kayak mana kok rasa?
1: Kayak mana, Lali?
0: Kayak mana kok rasa?
1: Kayak mana kok rasa? Kata Bang Aji.
0: Sepertinya menarik juga ya sarannya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
0: Bahkan
1: Solo Bang Uji.
0: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
0: Nah,
2: model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
7: Wow.
2: Iya.
7: Kolaborasi
2: jadi,
7: yang...
2: jadi gini, saya membilangkan bahwa ini. Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
7: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
3: Benar ya.
7: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah.
7: Udah. Oh, sudah ya?
2: Tahun yang lalu udah.
7: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
2: Okay. Cuman enggak belum enggak ya, terlalu ya. Ini ya.
3: Keberagamannya.
7: Nanti itu, kita viralkan ya.
0: Mbak Liz, oke kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
7: Si Manis ya. Si Manis di samping Mbak Liz. Okay.
2: Si kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
7: Seperti waktu tadi lo, aku tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu ya. Saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
7: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang nggak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak mana
2: ya? Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
7: Takut ya dia. Iya,
3: mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
7: Nah itu, kan.
2: Nah itu saya nggak tahu tuh.
7: Ya. Aduh,
2: oke.
3: Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini ya? Makasih.
2: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
7: melepaskan
2: diri kita gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
7: Jadi pemain film enggak
3: usah, enggak usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
7: Oke.
0: Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih inget?
3: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
7: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Itu ternyata membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya, benar. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah
1: didatangi?
2: Masih ngeras Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: kali. Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Liz. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Liz memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Liz ya.
3: Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Liz, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
2: amin.
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang.
1: Sama Kak Dayang.
0: Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa animo.
1: Iya, antusias
2: animo penonton pendengar gini,
1: ya.
2: Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Buat
2: ya. Ini PR buat kita yang kita harus senggang-enggaknya mesti
1: lebih cepat
2: ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya, ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya. Jalan ya, dari yang maha kuasa.
1: Betul, benar-benar.
0: Siap kalau
1: aku
0: begitu. Waduh, gak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan.
0: Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di share gitu di semua platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat
3: ya,
2: ya
3: kan?
2: Tolong ya,
1: mumpung Dunia Belum Kiamat
2: mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Undur diri sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Liz dan Bang Ozi ya.
3: Siap, dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Liz Melawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Sampai dengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail,
1: saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Suka airnya besar dan juga hujannya makin deras. Lama sekali. Abi jadi takut.
1: Tenang, tenang nak. Nggak usah takut. Untuk kamu tahu nak, dulu waktu papa masih kecil, kalau ada hujan begini senang sekali. Kita menyambut dengan gembira. Bahkan kalau ada petir, malah jadi hiburan tersendiri. Tapi zaman kini sudah jauh berbeda. Hujan dan petir malah menjadi momok bagi kita semua. Jika hujan lebih dari 30 menit, banjir pasti datang. Bahkan banjir bandang mengancam. Rumah, harta benda, bahkan nyawa sekalipun jadi ancaman terberat kita. Mengapa? Iya, hutan dan gunung yang dulunya asri dan sejuk kini berubah bak neraka. Panas karena hutan sudah gundul. Binatang dan hewan serta makhluk hidup lain yang berdiam di hutan dan pegunungan lambat laun punah dan mati kelaparan akibat ulah kita manusia. Jika terus dibiarkan aksi pembalakan liar, lalu sampai kapan harus begini dan bagaimana nasib anak cucu kita?

gemetar dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: hukumnya wa amruhu mufawwadun li rabbih. Ya, li'annahu lam tablughhum ad-da'wah. Karena belum sampai kepada mereka dakwah. Kaman sakana fi syahiqi jabalin, seperti orang yang tinggal di pucuk gunung. Dia animisme dan lain sebagainya. Tapi dai di kota tak pernah naik ke sana, tak pernah menyampaikan dakwah Islam. Mereka tak kena hukum. Kalau mereka misalnya animisme, dia bilang saya tak pernah tahu ada agama Islam, tak pernah tahu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah tahu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dakwah tak pernah sampai ke rumah saya, katanya. Nah, pada masa kapan persisnya saya tidak tahu. Nah, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian pembangunan Ka'bah 5 kali, yang kita tangkap yang 4 kalinya itu tidak jadi dibangun kembali karena tadinya rencana karena ada penolakan dari Imam Hanafi.
0: Imam Malik.
1: Imam Malik.
0: Kelima kali. Terakhir.
1: Dari yang terakhir itu ndak anu. Pertanyaan tiang bahwa yang membangun ini adalah seorang pembunuh yang bernama Hijaz itu sampai sekarang. Sedangkan yang tadi itu yang bangun adalah pakai uang yang halal, yang tanpa uang haram. Tapi ini seorang pembunuh yang sampai sekarang ini, itu hikmahnya dari mana? Yang pertanyaannya, kok seorang pembunuh itu bisa diabadikan Ka'bahnya sampai sekarang? Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan, kay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Untuk kesempurnaan kisah Hajjaj bin Yusuf, awalnya santri, tengahnya panglima yang sangat kejam, bagaimana akhir hayatnya? Ini penting, mudah-mudahan bisa menjadi nasihat bagi para pemimpin dan penguasa yang sebelumnya dia santri kemudian hilang kesantriannya. Syukran, kay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedikit Tuan Guru mengenai yang lagi viral hari ini, mengenai ditolaknya visa dari Kiai Haji Marzuki Mustamar, salah seorang tokoh NU yang terkenal. Kira-kira apa yang menyebabkan beliau ditolak dan pandangan PBNU terhadap masalah ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu tidak ada kaitannya sama Hajjaj bin Yusuf. Beliau berdua nyambung ya tentang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, tadi saya katakan beliau membangun kembali Ka'bah karena dua alasan. Karena pada saat secara politik menyerang Mekah, Abdullah bin Zubair berlindung di mana? Di Ka'bah. Oleh karenanya Ka'bah terkena dampak ya. Nah, dan kemudian kenapa beliau membangun kembali dengan ukuran seperti sekarang? Karena dia berpikir Abdullah bin Zubair membangunnya karena politik, selera penguasa. Oh, kalau dia bisa merubah Ka'bah karena dia jadi pemimpin, saya juga rubah karena saya jadi pemimpin, kira-kira begitu. Itulah kemudian alasan yang digunakan oleh Imam Malik ketika Harun Ar-Rasyid bertanya, bolehkah saya bongkar kembali Ka'bah, saya bangun seperti yang dulu dibangun pada masa Nabi Ibrahim, artinya Hijir Ismail mau dihilangkan. Dilarang. Imam Malik melihat tadi an-nazar ila ma'alatil af'al, risiko nanti ke depan kalau ada khalifah berkuasa, Ka'bah dibongkar, nanti datang khalifah berikutnya, Ka'bah dibongkar lagi, enggak habis-habis. Karena selalu punya dalil. Lu kenapa kau bongkar? Nah, Nabi Ibrahim dulu besar. Ka'bahnya ini enggak ada Hijir Ismail. Nanti datang khalifah lagi, kenapa kau bongkar? Ah, tidak, pada zaman Nabi Muhammad ada Hijir Ismailnya. Tidak ada habisnya itu. Ka'bah jadi mainan penguasa, fatadhabu haibatuha fi sudurin nas, maka haibah, wibawa Ka'bah hilang di hati manusia. Itu alasannya. Nah, dibangunnya pakai uang apa? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Ya, tapi pada masa itu, ya sebagai penguasa dia punya kekuasaan untuk membangun Ka'bah. Pastinya beda dengan zaman Quraisy karena belum ada raja kan. Ya itu. Bagaimana akhir hayat Hajjaj? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi memang menjadi perbincangan panjang ya, di kalangan para sejarawan. Tapi saya ingin beri sebuah kisah sederhana. Ketika Hajjaj mengimami sholat, sahabat Ibnu Abbas masih hidup. Tahun 70-an Hijriah, Ibnu Abbas masih hidup. Karena Ibnu Abbas umurnya panjang, Pak, hampir 100. Pada saat itu usianya, pada saat Hajjaj itu Ibnu Abbas tahun 70-an ya. Ibnu Abbas umurnya sekitar 85. Hajjaj menjadi imam salat, Ibnu Abbas menjadi makmum. Nah, cukup saya kasih cerita seperti itu aja. Bagaimana sahabat Ibnu Abbas seorang ulama mau bermakmum kepada siapa namanya? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya, karena memang dipisahkan antara ya beberapa kebijakan politiknya dengan perilaku pribadinya. Saya tidak mengatakan beliau pembunuh kejam. Tadi saya katakan ini karena sudah masuk ke wilayah politik, ya sampai seperti itu. Mau tidak mau perang kan? Perang itu kan resikonya bunuh-membunuh gitu. Nah, tapi Hajjaj secara pribadi dia punya ilmu yang cukup. Kalau mengimami sholat sahlah imamnya gitu. Sahlah dia mengimami sholat. Buktinya dia sah, Ibnu Abbas bermakmum. Kisah bagaimana Ibnu Abbas bermakmum sangat masyhur. Bisa dicek dalam kitab-kitab sejarah. Nah, tentunya siapapun orang kita doakan. Hajjaj pun di akhir hayatnya siapapun, ya kita doakan termasuk Abdullah bin Zubair, semua orang-orang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya dan wafat dalam husnul khatimah. Nah, jika kita mendoakan mereka begitu, semoga kita pun pada saat meninggal kita semua husnul khatimah. Ah, terkait masalah visa kiai yang ditolak itu bukanlah, itu wilayah saya pak, itu ya, itu wilayah pemerintah lah, itu pemerintah sana, tak tahu juga saya. Ya, tidak boleh kita menjawab sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Ya, pastinya prihatin, tapi saya tidak tahu. Ya, karena kebijakan sebuah negara, orang boleh masuk, orang tidak boleh masuk. Kebijakan juga takmir masjid, orang boleh ceramah seperti saya ini, boleh jadi saya tak boleh ceramah juga, kan begitu. Besok ganti pengurus, saya datang ke sini, tak boleh ceramah, itu tak boleh ceramah. Boleh jadi begitu kan. Ya itu saya tidak tahu kebijakannya apa, tidak tahu. Nah, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa radiyallah tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulil ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultan, wa lakal hamdu wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubba Allah wa hubba man habba, warzuqna al-ridha wal kana'ata wa syukra al-sabra kulla sifatin mahmuda. Na'udhu bika min al-shiriki wal riya'i wal hasadi wal ajubi wal kulli sifatin madmuma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma aftah alayna futuha al-arifin wa anshur alayna rahmatak وذكرنا ما نسينا علمنا أسرار حكمتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله رب العالمين. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Dan kajian baru saja disampaikan oleh Dr. Kyai Haji Sulpa Mustafa. Dan insya Allah ya, apa yang disampaikan Ike, okay, bisa kita ambil ibroh atau pelajaran yang tentunya bisa kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar, kini saatnya kami akan merangkai acara selanjutnya. Kita masuk NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap melangkah ke tempat aktivitas masing-masing pendengar. Iya, saya Dian Mustafa. Untuk hari ini di NTB Pagi dalam sesi musik informasi. Dan pendengar, mengiringi langkah Anda deretan lagu dan juga nanti akan kami hadirkan info cuaca, pesan-pesan yang menginspirasi dan juga ada informasi-informasi yang lain. Semangat bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau IQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dengar saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Kamis 15 Oktober 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Iya, pendengar, di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa hari ini cerah ya dengan suhu 28 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kalau di Lombok Timur suhunya 22 ya, pendengar, sampai 27 derajat Celcius. Dan sementara kelembabannya dari 46 sampai dengan 94%. Iya, di Dompu cerah berawan, Bima juga cerah berawan, pendengar, dengan suhu 24 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban 48 sampai 91%. Sementara Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram juga Kota Bima cerah, pendengar, dengan suhu 23 sampai 32 derajat Celcius, kelembabannya dari 40 sampai dengan 93%. Iya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026.
1: Informasi cuaca

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

masih lanjut terus di musik informasi untuk hari ini. Tapi kabar sih deh para petani yang sudah siap-siap ya mau turun ke sawah, apalagi di musim kemarau ini banyak yang harus di waspadai begitu ya. Wajarlah ada kekhawatiran ya, karena musim kering membutuhkan air kalau di pertanian ya pendengar. Tapi bagaimanapun kadarullah ya, segala sesuatunya itu memang terjadi dan ini harus disikapi begitu dengan berbagai cara ya. Artinya musim kemarau yang memang bukan hanya membuat udara terasa lebih panas ya, dan ini ada tantangan tersendiri nggih buat si de selaku para petani dimanapun saat ini yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 ya, ketika saat ini musim kemarau yang cukup panjang lah seperti itu ya, banyak yang menantikan hujan. Ketika hujan yang semakin jarang turun ini, dan tentu seperti yang saya informasikan tadi ya, yang membutuhkan air, ketersediaan air untuk bisa mengairi sawah, menjaga pertumbuhan tanaman, ini memang adalah persoalan-persoalan yang penting. Nah, sementara berdasarkan informasi BMKG, Nike, para petani nggih, di 10 Oktober itu memang sebagian besar wilayah NTB masih mengalami curah hujan rendah. Itu di 10 Oktober informasinya ya. Artinya dari tanggal 1 sampai 10 Oktober kemarin ya. Dan memang dampaknya itu dirasakan di sektor pertanian. Nah, sampai sekarang pun sebagian besar wilayah itu tercatat 0 sampai 10 mili meter curah hujannya ya. Bahkan di Kecamatan Belo dan Bolo Kabupaten Bima itu hari tanpa hujan sudah mencapai 145 hari ya. Jadi sekali lagi dampaknya ya, ini sangat dirasakan di sektor pertanian. Nah, misalnya saja di Kuripan, Kabupaten Lombok Barat itu ada 170 hektar lahan pertanian yang berpotensi terdampak kekeringan ya, akibat memang berkurangnya pasokan air. Nah, kemarin juga di Halo RRI nih, kengir, ada Bapak siapa yang kemarin masuk ya, itu juga mengeluhkan kurangnya air begitu. Sementara kan sebagian besar masyarakat di Lombok Barat Nike juga para petani ya, memang besar harapan para petani, terutama seperti apa caranya begitu untuk bisa mendapatkan solusi dengan adanya kemarau ini, maksudnya ya antisipasi untuk kemarau yang cukup panjang. Nah, sementara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian NTB bersama Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 itu juga mengidentifikasi alternatif, ternyata alternatif sumber air maksudnya, termasuk bagaimana caranya bisa memanfaatkan sumur bor dangkal dan dukungan pompa air. Iya. Dan kalau di Kabupaten Dompu, ini tadi di Lombok Barat ya, itu nanti insya Allah mudah-mudahan ada alternatif sumber air ini ya, yaitu pemanfaatan sumur bor dangkal ini dan dukungan pompa air. Nah, kalau di Dompu itu mulai menghadapi perubahan jadwal tanam. Jadi jadwal tanam musim hujan 2026-2027 diperkirakan mundur 2-3 bulan, terutama pada lahan-lahan yang memang bergantung pada curah hujan. Nah, ini semua adalah alarm ya, bahwa pertanian ini sangat bergantung pada ketepatan waktu tanam dan juga ketersediaan air itu sendiri. Nge, yang sabar sih deng, nge, para petani yang semangat. Jadi petani perlu menyesuaikan pola tanam dengan kondisi air di lapangan ya. Dan insya Allah dengan terus berkoordinasi dengan penyuluh pertanian, kemudian nanti bisa mempertimbangkan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. Ini adalah solusi, insya Allah jalan keluar yang bisa
dilakukan ya. Baiklah, itu dia pendengar, bagaimana kita juga terus berhemat ya untuk bisa menjaga ketersediaan air ini, bukan hanya urusan para petani ternyata nih Kenggi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi pangan. Iya, nanti informasi tentang bagaimana juga para petani di wilayah-wilayah yang lain begitu ya, untuk menghadapi dampak musim kemarau ini, bagaimana menjaga ketahanan pangan. Informasi selengkapnya nanti akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Dan juga yang pasti selain info pertanian, ada juga info-info yang lain seperti stunting dan juga info olahraga. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Tidak henti-hentinya gencar untuk melakukan program B2SA.
2: Ketersediaan pangan, ketahanan pangan relatif aman.
3: Anak-anak kita tidak bisa kita kurangi angka stunting itu ya seperti kita-kita ini. Menjadi anak yang kurang gizi, kurang cerdas, jadi pendek.
0: Pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat memperkuat kesiapan sektor pertanian menghadapi dampak musim kemarau dalam menjaga ketahanan pangan. Penanganan stunting harus dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, termasuk pencegahan pernikahan usia dini. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara memperkuat kesiapan sektor pertanian menghadapi dampak musim kemarau melalui bantuan berbagai program irigasi senilai sekitar 8,6 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diarahkan untuk memperbaiki jaringan irigasi, meningkatkan akses air bagi lahan pertanian, serta mengurangi resiko kekurangan air yang dapat mengganggu produktivitas petani. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 KLU Tresna Hadi mengatakan pihaknya telah memperoleh dukungan sejumlah program irigasi yang menyasar puluhan kelompok tani. Pelaksanaannya dilakukan secara swakelola oleh kelompok penerima bantuan. Di tengah musim kemarau yang berlangsung, DKP 3 juga meminta petani mengoptimalkan penggunaan air karena debit air irigasi semakin terbatas.
4: Alhamdulillahnya kami mendapatkan bantuan 40 kelompok untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier di

0: Kementerian Pertanian hingga memperoleh dukungan rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk 40 kelompok tani. Masing-masing kelompok menerima anggaran 100 juta rupiah atau total 4 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah berupaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di tengah musim kemarau. Dalam hal ini, pemanfaatan pangan lokal juga dimaksimalkan. Yunia Herawati melaporkan.
1: Kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan hasil-hasil pangan lokal untuk dijadikan sebagai bahan konsumsi makan yang beragam, bergizi, sehat, dan aman.
2: Pemanfaatan pangan lokal menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Lombok Timur di tengah ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Masyarakat didorong memanfaatkan beragam sumber pangan lokal sebagai alternatif konsumsi sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada beras. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur Lalu Muhammad Isnaini Marhainista mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong diversifikasi konsumsi pangan melalui program beragam bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA. Program tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui sekolah, kelompok wanita, dan kelompok masyarakat. Pemanfaatan pangan lokal perlu disosialisasikan agar masyarakat terbiasa mengkonsumsi makanan yang beragam dengan memanfaatkan potensi pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Dikatakan Isnaini, upaya menjaga ketahanan pangan perlu didukung oleh ketersediaan pangan yang memadai, termasuk akses masyarakat terhadap bahan pangan.
1: Tidak henti-hentinya gencar untuk melakukan program B2SA. Jadi program B2SA itu adalah merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah melalui program bagaimana masyarakat itu diajarkan untuk menggunakan mengkonsumsi makanan yang beragam, ya, bergizi, sehat dan aman. Jadi bagaimana dalam hal ini kita melakukan pendekatan kepada sekolah, ya, berbasis sekolah, terus pendekatan berbagai kelompok masyarakat, terus pendekatan berbasis kelompok-kelompok wanita.
2: Selain mendorong konsumsi pangan lokal, Isnaini menegaskan Dinas Ketahanan Pangan Lombok Timur juga melaksanakan gerakan pangan murah di sejumlah wilayah. Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi dengan produsen dan pihak terkait untuk menyediakan sejumlah komoditas pangan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, serta beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dari Bulog. Gerakan pangan murah menyasar wilayah yang terindikasi rawan pangan maupun daerah yang mengajukan permohonan pelaksanaan kegiatan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau ketika terjadi tekanan terhadap pasokan dan harga pangan. Melalui edukasi konsumsi pangan B2SA dan pelaksanaan gerakan pasar murah, pemerintah Kabupaten Lombok Timur tengah berupaya menjaga akses masyarakat terhadap pangan, sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan selama musim kemarau.
0: Cadangan pangan yang disiapkan oleh Pemda Sumbawa bukan hanya diperuntukkan bagi korban bencana, namun jika terjadi lonjakan harga pangan saat kemarau, cadangan pangan juga bisa digunakan untuk masyarakat miskin. Randy Pratama melaporkan.
3: Dalam hal kesulitan akses pangan, dia maksudnya jumlah konsumsi per kapita itu masih rendah.
4: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan cadangan pangan untuk mengantisipasi potensi kekurangan pangan selama musim kemarau. Cadangan ini juga akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin jika terjadi lonjakan harga beras. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa, Syahudin mengatakan, bantuan akan diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin berbeda dengan operasi pasar pada umumnya. Saat ini, Pemkab Sumbawa juga mengharmonisasi rancangan peraturan daerah tentang penyerapan cadangan pangan. Pemerintah mengusulkan perluasan sasaran bantuan, termasuk masyarakat yang kesulitan mengakses bahan pangan. Meski demikian, Syahudin memastikan ketersediaan pangan di Sumbawa masih mencukupi hingga akhir tahun. Saat ini, pihaknya justru tengah menelusuri penyebab kenaikan harga daging ayam. Syahudin menjelaskan, cadangan pangan Sumbawa pada awal tahun mencapai 15 ton. Jumlah tersebut melampaui batas minimal yang ditetapkan berdasarkan target Badan Pangan Nasional sebesar 113 ton.
3: Jika terjadi gejolak harga pangan, tentu masyarakat kan akan kemampuan untuk menyediakan pangan kan pasti terganggu. Jadi inilah fungsi cadangan pangan. Besok ya, hari Kamis, kami ingin harmonisasi tentang rancangan perda tentang penyerapan cadangan pangan. Kita perluas dia. Di samping itu juga kami akan memberikan kepada masyarakat yang kesulitan akses pangan. Dalam hal kesulitan akses pangan, dia maksudnya jumlah konsumsi per kapita itu masih rendah.
4: Untuk mengantisipasi gangguan pasokan, Dinas Ketahanan Pangan juga menganalisis sistem

0: kewaspadaan pangan dan gizi. Analisis ini digunakan untuk memperkirakan ketersediaan pangan 3 hingga 4 bulan ke depan berdasarkan perkembangan masa tanam. Dan hingga kini, pemerintah belum melihat pergeseran jadwal tanam yang signifikan di Kabupaten Sumbawa.
1: Fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang mulai berdampak terhadap pola tanam petani di Kabupaten Dompu. Jadwal tanam pada musim hujan 2026-2027 diperkirakan mundur 2 hingga 3 bulan, terutama pada lahan pertanian yang bergantung pada curah hujan. Kondisi ini sejalan dengan prediksi BMKG yang memperkirakan awal musim hujan 2026-2027 di sebagian besar wilayah Indonesia datang lebih lambat dari kondisi normal. Mustahidin melaporkan.
2: Jadi kita di Kabupaten Dompu ini,
3: puncak musim kemarau yang melanda Kabupaten Dompu berdampak serius terhadap sektor pertanian. Minimnya pasokan air menyebabkan lahan pertanian tada hujan dan tegalan nyaris tidak berproduksi. Bahkan sejumlah petani jagung dan palawija mengalami gagal panen. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu Syahrul Ramadan mengatakan kondisi tersebut memaksa petani merubah kalender tanam untuk menyesuaikan ketersediaan air. Keterbatasan sumber air semakin memperparah dampak kemarau. Dari 30 titik sumur bor dalam yang dibangun melalui bantuan pemerintah pusat pada tahun 2016, hanya 7 titik yang masih dapat dioperasikan. Sementara itu, pompa hidran yang dibangun TNI di Desa Kramapura, Kecamatan Dompu, juga tidak dapat digunakan karena sungai yang menjadi sumber utama pasokan air telah mengering. Kondisi ini membuat petani di sebelah wilayah kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk tanaman mereka. Lahan yang bergantung sepenuhnya pada curah hujan menjadi kelompok paling terdampak selama puncak musim kemarau. Meski demikian, dampak kemarau ekstrim belum mengganggu produksi padi secara signifikan.
2: Jadi kita di Kabupaten Dompu ini kaitan dengan realisasi luas tanam untuk komoditi padi sebesar 29.570 hektar. Nah, dari angka itu kita bisa perkirakan produksi kita sekitar 147.000 ton. Ketersediaan pangan, ketahanan pangan relatif aman.
3: Dengan capaian tersebut, komoditas padi di Kabupaten Dompu masih berada dalam kategori aman, meskipun sejumlah komoditas pertanian lainnya menghadapi tekanan akibat kekeringan. Syahrul menambahkan, petani yang telah menyelesaikan penanaman sebelum memasuki musim kemarau memilih mengistirahatkan lahannya untuk menghindari kerugian lebih besar. Langkah ini dilakukan karena keterbatasan air berisiko menyebabkan tanaman tidak berkembang optimal hingga gagal panen. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur dan sumber air menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian, terutama bagi petani yang mengandalkan hujan dan lahan tegalan. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
2: Ketahanan pangan relatif aman.
1: Menjaga daya beli masyarakat di tengah musim kemarau menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mempertahankan ketahanan pangan. Melalui program Gerakan Pangan Murah, pemerintah terus berupaya memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan di pasaran. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
4: Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
5: menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok di tengah musim kemarau menjadi perhatian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Melalui Gerakan Pangan Murah, GPM, pemerintah daerah berupaya memastikan masyarakat tetap memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga keseimbangan pasokan di pasaran. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan, SPHP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Iren Silviani mengatakan, program tersebut terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan gejolak harga.
4: Gerakan pangan murah serentak seluruh Indonesia dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Dan untuk lokasinya mungkin masih akan kami rapatkan dulu untuk lokasi yang NTB, yang provinsi. Ya, masih akan terus kita laksanakan untuk menjaga stabilitas harga dan juga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan yang murah dan berkualitas.
5: Irin menegaskan, keberlanjutan gerakan pangan murah menjadi salah satu langkah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama ketika kondisi musim kemarau menuntun kewaspadaan terhadap ketersediaan dan perkembangan harga bahan pangan.
4: Untuk NTB alhamdulillah relatif stabil, apalagi sekarang kan ada ini Satgas Pengawasan Mutu dan Harga Beras yang setiap hari turun ke lapangan. Ini dilakukan pemantauan setiap hari, diutamakan di 13 provinsi termasuk NTB di seluruh Indonesia dan seluruh. Ya, tetap memantau apakah ketersediaannya aman dan harganya juga masih terjaga.
5: Selain menggelar pasar pangan murah, Pemerintah juga memperkuat pengawasan langsung terhadap perkembangan harga dan ketersediaan beras di lapangan. Satgas Pengawasan Mutu dan Harga Beras melakukan pemantauan secara rutin untuk memastikan kondisi pasar tetap terjaga.
1: Di tengah kondisi kemarau berkepanjangan, beberapa masyarakat merasa setiap pihak perlu memikirkan solusi untuk tetap menjaga kondisi pangan tetap stabil, sehingga tidak terjadi kekurangan pangan ataupun kenaikan harga pangan yang signifikan. Berikut tanggapan masyarakat.
6: Ya, halo, perkenalkan, nama saya Lady Putimani, saya berasal dari Babakan. Menurut saya, sebagai masyarakat biasa, yang paling terasa saat musim kering yang panjang itu biasanya kenaikan harga beberapa bahan pangan. Nah, karena itu saya melihat ketahanan pangan bukan hanya soal produksi beras, tapi juga bagaimana stok pangan tetap tersedia dan harga tetap terjangkau. Nah, menurut saya, enjang itu biasanya kenaikan harga beberapa bahan pangan. Nah, karena itu saya melihat ketahanan pangan bukan hanya soal produksi beras, tapi juga bagaimana stok pangan tetap tersedia dan harga tetap terjangkau. Nah, menurut saya, NTB punya potensi besar di sektor pertanian, hanya saja perlu diantisipasi sejak awal agar dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat luas.
7: Halo, perkenalkan, nama saya Dian dari Sweater. Kalau menurut saya, ketahanan pangan di NTB menjadi tantangan besar karena cuaca lebih kering dan air untuk pertanian berkurang. Tapi saya masih optimis selama pemerintahan, petani, dan masyarakat bisa bekerja sama. Yang penting irigasi dijaga, distribusi pupuk lancar, dan petani mendapat pendampingan. Karena kalau produksi pertanian turun, dampaknya bukan hanya ke petani, tetapi juga ke harga kebutuhan pokok yang dirasakan semua masyarakat.
8: Perkenalkan, nama saya Sari Ratna Kumala Putri Singgih dari Punia. Saya melihat sih pada petani di NTB ini sudah cukup berpengalaman menghadapi musim kemarau. Tapi kondisi tetap diawasi karena harapan pemerintah terus memperkuat cadangan pangannya dan membantu petani mendapatkan akses air yang cukup juga. Ketahanan pangan itu penting banget karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Kalau produksi pangan aman, masyarakat juga pasti tetap tenang dan kondisi ekonomi daerah bisa jadi lebih stabil.
1: Puncak musim kemarau yang berlangsung di NTB belum berdampak signifikan terhadap ketersediaan pangan, khususnya beras. Hingga Oktober 2026, produksi padi Nusa Tenggara Barat tercatat mencapai sekitar 1,68 juta ton dan diperkirakan masih bisa meningkat hingga akhir tahun. Lantas, bagaimana kondisi produksi dan stok pangan NTB di tengah kemarau panjang ini? Berikut penjelasan Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Ninyoman Darmilaswati, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
9: Misalnya gambaran pangan kita saat ini di puncak kemarau seperti apa? Apakah mencukupi nanti sampai akhir tahun atau seperti apa?
10: Untuk pangan kita saya mencukupi, soalnya dari segi produksi berdasarkan data BPS kita sampai dengan bulan ini, sampai dengan bulan Oktober itu sekitar 1,68 juta ton. Kalau di tahun 2025 kan produksinya 1,7 juta ton. Jadi kita juga mencapai di bulan Oktober 1,68 juta ton. 1,6 juta ton. Nah, 68 mas. Jadi dari segi stok untuk komoditi pangan kita sama beras masih aman.
9: Apakah kondisi kemarau yang perpanjangannya tidak berpengaruh, Bu Sekdes?
10: Untuk sementara masih belum berpengaruh untuk NTB karena kan petani kita melalui penyuluh, melakukan sosialisasi. Kalau musim kemarau jangan tanaman padi, tapi yang irigasinya bagus tetap menanam padi.
9: Ini bisa kita mencapai surplus nggak sampai akhir tahun ini, Bu Sekdes?
10: Bisa, saya yakin.
9: Bisa ya?
10: Karena di tahun 2024 kita kan 1,4 juta ton ini sudah surplus. Apalagi produksinya sudah 1,6 juta ton.
9: Nah, Bu Sekdes, ada penekanan nggak kepada petani kita? Nanti kan ini juga informasi dari BMKG akan ada curah hujan cukup tinggi nanti memasuki November ini.
10: Nah, kalau memang musim hujannya sudah ada di bulan November ini, itu pasti petani carakan untuk menanam. Pasti mereka menanam komoditi menguntungkan itu padi. Kan ada program dari pemerintah, dari Kementerian juga bantuan pompa, irigasi perpompaan, fungsi dari IRPOM itu untuk menampung air pada saat musim hujan. Jadi pada saat musim hujan kan bisa diairi sawah-sawah itu melalui bak penampung dari irigasi perpompaan.
9: Terus terkait program kurma yang sudah dijalankan oleh pemerintah provinsi sendiri kan ada irigasi juga, itu berpengaruh gitu, Bu Sekdes?
10: Kami terima kasih kepada Kementan sudah banyak membantu seperti pompanisasi, irigasi perpompaan, leher jaringan irigasi. Kami juga ada di anggaran APBD juga leher jaringan irigasi sudah dilakukan. Tinggal proses fisik, ya sehingga kita nunggu hasil aja. Tapi bantuan pemerintah sangat sangat membantu petani dalam peningkatan produksi khusus tanaman pangan.
9: Itu sudah kelihatan hasilnya, Bu Septis.

0: Iya, sudah kelihatan dari musim kemarau, tapi kan kita punya produksi kan masih stabil nih, kalau saya lihat. Karena kan dilihat dari data produksi kami oleh BPS itu 1,6 juta ton di bulan sampai bulan Oktober loh, masih 2 bulan lagi. Kami optimis bisa mudah-mudahan bisa mencapai 1,7 ton kayak tahun 2025. Kami tetap koordinasi dengan BPS ketersediaan air. Jadi dan melalui penyuluh kami minta untuk mereka sosialisasi berapa sih kebutuhan air yang dibutuhkan, tapi daerah irigasi teknis yang bagus mereka tetap nanam padi, kecuali yang tidak irigasi teknis pada hujan ya jangan tanaman padi, tanaman palawija. Gitu. 2025 itu optimasi lahan 10.574 hektar.
1: Oh ya, program OPLA itu ya?
0: Iya, program OPLA. Tahun ini ada juga program OPLA, tapi sekarang bantuan itu, tapi sekarang yang mengelola di satkernya UPTD Kementerian Lahan dan Irigasi Pertanian MIF. Tapi kita hanya memfasilitasi dari segi provinsi.
1: OPLA itu membantu dia juga untuk tingkat produksi kita ya?
0: Iya, iya. OPLA itu optimasi lahan dari satu kali tanam jadi dua, dua jadi tiga. Yang penting ada sumber air.
1: Nah, ini kan juga ada program MBG juga. Ini apakah juga tidak mempengaruhi juga, Bu Zegdis?
0: Iya, memang program MBG untuk kebutuhan sayur-sayuran memang masih kita datangkan dari luar. Tapi kita mengharap untuk MBG untuk mencuplai yang ada di dalam sekitar di sekitar desa tersebut agar pertumbuhan ekonomi desa tersebut berjalan dengan bagus. Kami minta untuk mengkonsumsi komoditas lokal yang ada di sekitar daerah apa sekitar MBG tersebut.
1: Tidak perlu nyampe nyari keluar gitu ya, Bu Sagdis ya?
0: Ya memang sih ada yang nyari luar, tapi kita mengharapkan untuk mengambil semua yang ada di sekitar untuk sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat. Apabila kebutuhan diambil dari sekitarnya.
1: Terima kasih Bu Sekdes atas informasinya.
0: Sama-sama.
2: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, anggota Komisi 9 DPR RI, Haji Mu'azzim Akbar menegaskan, penanganan stunting harus dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, termasuk melalui pencegahan pernikahan usia dini. Berikut laporan reporter Hayatun Sofyan.
3: Mengurangi angka stunting.
4: Kasus stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi atensi legislator di Senayan. Berdasarkan data tahun 2024, angka stunting di NTB mencapai 39,9%, sehingga persoalan ini menjadi tantangan serius untuk ditangani secara bersama. Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah yang memiliki jumlah kasus terbesar karena jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan kabupaten lain di NTB. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Mu'azzim Akbar di Mataram menegaskan, penanganan stunting membutuhkan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat serta keterlibatan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Menurut Mu'azzim, upaya menekan angka stunting perlu dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun yang dikenal sebagai periode 1000 hari pertama kehidupan.
5: Ya, 2 tahun, usia bayi 2 tahun. Kalau sudah di usia itu, ya, anak-anak kita tidak bisa kita kurangi angka stunting itu, ya seperti kita-kita ini. Menjadi anak yang kurang gizi, kurang cerdas, jadi pendek, ya. Nah, kita harapkan itu bagaimana menuju program kita, program Presiden Prabowo ini, menuju Indonesia Emas 2045 yang akan datang.
4: Mu'azzim juga menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, program pemenuhan gizi yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan salah satu langkah yang perlu diperkuat untuk mendukung upaya penurunan stunting. Ia menyebut, Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan perlu bekerjasama dengan berbagai pihak agar program pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat dapat berjalan optimal.
5: Jadi semua kementerian sekarang, baik dari Badan Gizi Nasional, Kementerian Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan, bekerjasama untuk mengatasi angka stunting.
4: Selain persoalan gizi, Mu'azzim turut menyoroti pernikahan usia dini yang dinilainya berkaitan dengan risiko kesehatan ibu dan anak. Ia mengingatkan, kehamilan pada usia yang belum matang secara fisik dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan. Edukasi mengenai usia ideal menikah, kesehatan reproduksi, serta kesiapan fisik dan mental sebelum membangun keluarga juga perlu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas generasi mendatang.
2: Penurunan angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di usia ke-81 tahun. Momentum hari ulang tahun ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja dan memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Maya Oktarifa melaporkan.
6: Si ulang tahun ini itu menjadi motivasi semua jajaran Kabupaten Lombok Tengah.
7: Penurunan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di usia ke-81 tahun. Meski kemiskinan ekstrim menunjukkan penurunan, angka kemiskinan secara keseluruhan masih berada di level 10,68%. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, momentum hari ulang tahun ke-81 harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja dan juga memastikan program pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat. Penanganan kemiskinan harus dilakukan berdasarkan data yang akurat agar program pemerintah tepat sasaran dengan upaya yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin, pemberdayaan ekonomi, serta akses pendidikan dan juga kesehatan.
6: Nah, kinerja semua, nah itu menjadi kebutuhan masyarakat untuk mengetahui agar lebih jelas nanti. Selesai ulang tahun ini, itu menjadi motivasi semua jajaran dan Lombok Tengah untuk semakin mengetahui, untuk semakin menghasilkan program kegiatan. Jadi turunannya PJMBG sehingga dengan isu Lombok Tengah, karena OPD dengan ulang tahun tahun ini, tentu kepala OPD lebih kreatif, lebih inovatif.
7: Sorotan terhadap persoalan kemiskinan juga disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Lombok Tengah, Ahmad Samsul Hadi, pada momentum HUT ke-81 Lombok Tengah. Ia menilai penanganan kemiskinan harus menjadi salah satu prioritas yang segera ditangani melalui kerja keras dan keterlibatan seluruh sektor. Ia menegaskan DPRD Lombok Tengah pun mendukung langkah konkret pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan. Namun upaya tersebut perlu diwujudkan melalui program yang jelas dan menyentuh persoalan masyarakat. Menurutnya penanganan kemiskinan tidak bisa hanya dibebankan pada satu sektor. Perlu keterlibatan berbagai perangkat daerah agar program pembangunan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan dapat berjalan searah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Catatan kita yang paling besar itu, jika kemudian angka kemiskinan kita turun, tapi penganggurannya naik, itu kan harus ada kerja ekstra. Saya kira itu catatan yang paling besar ya, yang harus segera untuk mendapatkan atensi dan perhatian kita bersama. Yang pasti, TIF itu mendukung terus langkah-langkah konkret dari kerja pemerintah daerah, kalau itu untuk pembangunan yang lebih baik ke depannya.
7: Momentum HUT ke-81 Lombok Tengah pun menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian program dan kegiatan pemerintah. Penurunan angka kemiskinan serta perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat juga menjadi hal penting yang perlu terus diperjuangkan. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrim di Lombok Tengah turun dari 0,72% menjadi 0,37%. Sementara angka kemiskinan secara keseluruhan masih berada di angka 10,68% dan menunggu pembaruan data dari Badan Pusat Statistik BPN.
2: Bima memiliki kekayaan budaya dan kesenian yang harus terus dilestarikan. Selain itu, setiap orang Bima harus memiliki pengetahuan akan kebudayaan dan keseniannya. Berikut laporan Asyari.
9: Warisan budaya dan kesenian yang ada di Bima Nusa Tenggara Barat harus terus dilestarikan. Jika tidak, maka akan ada kebudayaan atau kesenian Bima yang hilang. Sekretaris Yayasan Kesultanan Bima yang juga anggota Majelis Adat Bima Dr. Antas Haji Nurdin mengatakan, banyak yang minim pengetahuannya tentang beberapa warisan budaya Bima. Dicontohkannya sambolo atau ikat kepala dengan kain tenun Bima. Banyak yang salah dalam tata cara penggunaan sambolo. Ikat kepala Bima modelnya tidak runcing seperti Sumatera atau daerah lainnya. Penggunaan sambolo Bima tidak boleh lebih dari 5 jari tingginya. Untuk itu kedepannya Majelis Adat Mbojo akan membuat panduan tata cara penggunaan sambolo. Apa yang diwariskan oleh leluhur memiliki makna tertentu. Tugas pelestarian budaya dan kesenian, kata Nurdin, kini tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan, namun juga keterlibatan dari Kementerian Perdagangan. Maka di daerah harus ada sinergi antara bidang tersebut, termasuk Dekranasda.
10: Keputusan bersama antara Menteri Perindustrian dan Menteri Kebudayaan. Jadi yang dikerjakan oleh Dekranasda adalah meningkatkan, melestarikan warisan kerajinan yang adakan dengan budaya. Semuanya oleh leluhur kita itu, dia menitipkan pesan di situ. Ada pesan, jadi ada filosofi, ada makna yang tersirat di dalam apa yang dibuat oleh para leluhur kita. Nah ini butuh pengetahuan yang lebih terus ditingkatkan oleh generasi kita ini.
9: Nurdin mengapresiasi masih ada kelompok masyarakat Bima yang ikut melestarikan budaya melalui event-event, baik dalam skala desa, kecamatan, hingga kabupaten kota. Generasi muda diharapkan banyak ikut terlibat untuk melestarikan warisan budaya yang ada.
2: Berita olahraga, setelah terpilih sebagai Ketua KONI Nusa Tenggara Barat dalam Musor Prop Loop 2026, Mohan Roliskana langsung bergerak cepat dengan menyiapkan sejumlah agenda strategis. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pembinaan olahraga dan mematangkan persiapan NTB demi menyukseskan pelaksanaan PON 2028. Reporter Syah Manap melaporkan.
11: Sudah ada mapping-nya, sudah ada pematannya, sudah ada kaitan dengan
12: apa. Ketua KONI NTB Mohan Roliskana menegaskan pentingnya pemetaan atlet dan penyusunan strategi pembinaan secara terukur untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Meski memiliki waktu persiapan yang relatif singkat, KONI NTB berupaya mengoptimalkan setiap tahapan agar target prestasi dapat tercapai secara maksimal. Mohan mengatakan tahapan persiapan telah dirancang secara bertahap, mulai dari pemetaan atlet, pembinaan hingga evaluasi. Pemetaan yang dilakukan pada tahun 2026 menjadi fondasi untuk menentukan arah pembinaan, termasuk menyusun pola pemusatan latihan daerah atau platda yang efektif dan sesuai kebutuhan atlet.
11: Karena pemetaan itu ya 2026 ini kita pemetaan itu 2007 kita masuk ke pembinaan, kemudian 2008 kita mulai masuk PON tuh kan, mulai bertarung, ya 2029 nanti kita melakukan evaluasi, nah, kemudian 2030 ya mudah-mudahan ini bisa menjadi legasi bagi apa namanya bagi KONI. Ya maka itu ya, waktu itu sangat singkat, tapi kami kan saya kira sudah ada mappingnya, sudah ada lah pematannya, sudah ada kaitan dengan apa atlet, kemudian nanti bagaimana pola pelatda dan lain-lain.
12: Menurut Mohan, keterbatasan waktu tidak boleh menjadi penghalang untuk memaksimalkan persiapan. Karena itu, KONI NTB akan mendiskusikan lebih lanjut langkah-langkah strategis untuk mengefektifkan waktu yang tersedia, sehingga program pembinaan berjalan tepat sasaran dan mampu menghasilkan prestasi terbaik di PON tahun 2028.
2: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat memperkuat kesiapan sektor pertanian menghadapi dampak musim kemarau dalam menjaga ketahanan pangan. Penanganan stunting harus dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun, termasuk pencegahan pernikahan usia dini. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ayo cermat memilih informasi. Stop hoax.
4: Mencermati informasi. Siapa tahu itu hasil manipulasi.

0: bertani itu bisa juga dilakukan di lahan sempit, seperti di pekarangan rumah kita. Bukan cuma di wilayah pedesaan, tapi juga di wilayah perkotaan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. 1. Sistem vertikultur, yaitu cara bercocok tanam secara vertikal dengan menyusun tanaman secara bertingkat dari bawah ke atas. Sistem ini paling cocok diterapkan di pekarangan lahan sempit. 2. Sistem aquaponik adalah cara bercocok tanam yang menggabungkan aquakultur dan hidroponik, di mana sistem ini mengandalkan ikan dalam menyediakan makanan organik dan nutrisi untuk membantu tanaman tumbuh. 3. Sistem hidroponik, yaitu suatu metode budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah, seperti memanfaatkan air, larutan mineral bernutrisi yang diperlukan oleh tanaman dan bahan lainnya sebagai pengganti media tanah. 4. Sistem aeroponik merupakan cara bercocok tanam sayuran di udara tanpa menggunakan tanah. Nutrisi yang dilarutkan dalam air disemburkan dalam bentuk kabut pada akar tanaman yang menggantung. 5. Sistem tabula pot adalah sistem penanaman tanaman buah dalam pot. Sistem ini sangat cocok untuk budidaya buah di lahan sempit. Yuk kita jaga gizi dan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar bersama di NTB Pagi, di Opini Publik Klarifikasi. Ya, sudah banyak sekali beberapa informasi, pesan, kemudian juga ada semangat Anda, bagaimana Anda bercocok tanam di lahan yang sempit. Ada juga bagaimana menjaga ketahanan pangan dari pekarangan sendiri ya. Dan itu semuanya tadi Anda dengarkan ya, pendengar, di awal sebelum kami bersama Anda di Opini Publik ya. Saya tidak sendiri, ada Bung Dilan juga.
2: Iya, halo, selamat pagi pendengar ya. Anda berada. Kita pagi hari ini akan membahas tentang kekeringan, Mbak ya.
1: Benar
2: yang
1: sekali.
2: Yang saat ini menjadi status tanggap darurat oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
1: Iya, tadi di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat juga sudah saya hadirkan informasinya, Dilan ya. Yeah. Bagaimana di beberapa wilayah memang darurat kekeringan ini, terutama untuk lahan pertanian.
2: Yeah, ya. Terutama di Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima ini cukup menjadi perhatian, Mbak ya, karena beberapa tahun kebelakang memang memiliki dampak kekeringan yang luar biasa.
1: Ya, boleh ya, kita akan undang pendengar juga beberapa menit ke depan sebelum nanti kita jeda untuk Warta Berita Pro 3, Dilan ya.
2: Yeah.
1: Ya, silakan pendengar Anda bisa bergabung di 0818020560646. 521 ya, kami tampung terlebih dahulu opini Anda dan sebelum nanti kita lanjut di sesi kedua. Ya, Bung Dilan, kesiapan sektor pertanian menghadapi dampak musim kemarau ini, ada juga program-program yang diluncurkan ya, program irigasi seperti itu ya.
2: Ya,
1: tadi di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat itu sekitar 8,6 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Nah, ini di Lombok Utara ya, Bung Dilan. Dan bantuan ini memang diarahkan untuk memperbaiki jaringan irigasi, tentu untuk meningkatkan akses air ya bagi lahan pertanian.
2: Nah, kemudian juga di Kota Bima, BPBD bersama tim bereaksi cepat juga mulai turun mendistribusikan bantuan air bersih ya secara rutin, Mbak Dian, ke wilayah-wilayah yang memang memiliki krisis kekeringan yang cukup parah.
1: Itu di mana saja kalau di Bima nih, Bung Dilan, sudah dipetakan ya?
2: Ya, kalau di Kota Bima dan Kabupaten Bima mungkin di secara mungkin kita tampung
1: dulu ya. Ada yang mau beropini silahkan. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak?
3: Dengan Adi di Kota Bima.
1: Nah, ini Bung Dilan, kebetulan Kota Bima.
2: Penyintasnya langsung.
1: Iya, silakan Pak Adi.
2: Silakan Pak Adi.
3: Ya, kalau kita saya melihat ya, di daerah saya sendiri ini di Bima ini ada beberapa kecamatan itu yang pengairannya bagus, kayak kecamatan di Ambalawi dan kecamatan Monta ya. Jadi itu tidak kekeringan, jadi pengairannya itu airnya tetap bagus gitu ya, karena di situ ada
2: bendungan Pak ya.
3: Ya, jadi kan sana ada bendungan, itu kan ada dam, gitu. Tapi yang di Ambalawi itu memang nggak ada damnya, jadi hanya air yang dari gunung. Ini penyebab itu salah satu penyebab, gitu ya. Ini kan ada pembalakan hutan secara luar, gitu. Jadi apa namanya, yang dulu ada masalah, sekarang tiba-tiba tidak ada, gitu. Ini keseriusan harapan kita semua ya. Di samping keseriusan pemerintah juga, kita juga harus melaksanakan, ya, harus punya kesadaran juga sendiri gitu. Jadi dicarikan ini perlahan itu tanam jagung dan sebagainya.
2: Kalau di wilayah Pak Adi sendiri, apakah mengalami bencana kekeringan Pak sampai dengan hari ini?
3: saya di Sulawesi itu kasar aja sih, tapi kebunnya itu sering. Tapi kalau saya itu kan yang di Jatim di kotanya, tapi saya sendiri di kabupaten. Tapi yang sana saya seperti itu kerennya, gitu. Cuma dari tahun ke tahun semakin ini semakin parah. Gitu. Kan banyak itu pengundulan hutan dan semua itu masih sangat masih sekali gitu. Jadi saya lihat pemerintah itu setengah hati untuk melarang seperti itu. Kenapa? Ini namanya demokrasi ya. Ketika pemerintah melarang, otomatis siapa aja nggak dipilih oleh rakyat. Ini seperti itu, dilemanya seperti itu. Bila perlu itu biar ini penegakan hukum itu lebih baik. Alangkah baiknya bupati, gubernur itu dipilih langsung dari atas. Ini kan setengah hati gitu. Serius, setengah hati.
1: Iya Pak Adi, jadi apa yang Pak Adi harapkan untuk solusi begitu untuk
2: mengantisipasi krisis?
3: Siapa pun yang kecil itu dia akan setengah hati untuk melarang, untuk membalakan hutan ini. Kenapa dia tinggal ke
1: Baik.
3: Siapa yang mau pilih dia itu kan masalahnya, alangkah baiknya.
1: Iya.
3: Yang pilih bupati juga, segala macam.
1: Baik, Pak Adi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cara ini memang masyarakat juga menginginkan agar apa ya, tidak
2: ditanggulangi lah pembalakan liar.
1: Iya, benar.
2: Ya, apalagi dengan cara pembakaran hutan, kemudian membabat hutan yang sebenarnya menjadi tandon air alami.
1: Oh iya, benar sekali. Harusnya itu ya. Tapi ini kalau saya tangkap sih, kalau Pak Adi ini dia sekaligus curhat begitu ya tentang pembalakan liar itu sendiri. Jadi kalau pepohonan sudah tidak ada ya, dan memang ini akibatnya nanti ketika tiba-tiba turun hujan juga Bung Dilan, banjir dan tanah longsor ya,
2: karena tanah tidak mampu menahan air lagi Mbak ya, tidak mampu ditopang oleh tanaman yang ada sebelumnya.
1: Iya, sementara kalau di musim kering ini bisa menjadi penampung begitu ya, tandon air ya.
2: Selain menampung juga memberikan kesejukan.
1: Iya, benar sekali. Oke. Bung Dilan, nanti di sesi kedua kita lanjutkan ya. Kita akan jeda dulu dan pendengar kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Warta Berita dari Politika Jakarta. Nanti kita lanjut di sesi kedua Opini Publik Klarifikasi. Terima kasih yang sudah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BN. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintang masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah